0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
2: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
3: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
2: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
5: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
5: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
8: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
9: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Dengan demikian, bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, Pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya langganan pembayar itu, bisa dibuatkan yang langsung itu kami bisa melihat.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
0: Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan kami hadirkan Opini Publik untuk Anda di mana hari ini kita akan hadirkan informasi yang tadi sedang hangat juga ya. Kalau kita dengar obrolan sehari-hari ibu rumah tangga, khususnya ini mengeluhkan harga ayam yang melonjak naik ya pendengar ya, luar biasa. Jadi harga ayam ini kemarin sempat saya baca informasinya di angka Rp53.000 per kilogram. Nah, untuk Anda mungkin yang punya informasinya juga bisa bergabung bersama kami ya, kami menantikan partisipasi Anda. Kalau di tempat Anda berapa rupiah per kilogramnya? Ya, kalau informasi terbaru dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini sudah melakukan untuk pengawasan pangan. Saat ini tertuju pada penanganan inflasi ya, khususnya ini untuk menyikapi tingginya harga daging ayam di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pendengar, Kepala DPKP Bangka Belitung Kuriawan mengatakan bahwa pihaknya ini diminta oleh Kementerian Dalam Negeri agar memberikan perhatian khusus serta langkah tindak lanjut atas lonjakan harga yang terjadi. Nah, hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi inflasi bersama Kemendagri secara virtual pada 31 Agustus kemarin. Jadi meski belum memfokuskan pengawasan pada potensi penimbunan akibat fenomena cuaca atau kemarau, DPKP Babel juga memastikan bahwa satuan tugas pangan dan siap bergerak ya untuk jika ditemukan indikasi permainan harga di lapangan. Jadi belum ke arah sana menurutnya, dan pengawasan penimbunan ya, kemudian juga kemarin fokus rapatnya memang khusus inflasi dari Kemendagri dan menindaklanjuti harga daging ayam di Bangka Belitung yang terpantau tinggi. Di mana terkait hal ini pendengar, dari DPKP juga akan terus memantau fenomena pergerakan harga serta menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat ya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau penyelewengan harga yang tidak wajar, ya pemerintah daerah tak segan untuk melakukan penindakan tegas melalui inspeksi mendadak atau sidak hingga berkoordinasi dengan tim Satgas Saber Pungli Pusat. Nah, di mana di samping langkah pengawasan, jadi dari DPKP Babel juga mengimbau kepada para agen dan pedagang agar tidak memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan berlebih. Ya, pelaku usaha diminta tetap mematuhi harga acuan penjualan atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi diberitakan terpisah harga daging ayam potong yang pendengar di sejumlah pasar di Sungai Liat tembus Rp53.000 saat ini. Ya, sebelumnya ini berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram ya. Kadang kan 30.000-an ya. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Sungai Liat, Leni, ini mengaku harga dari pemasok kembali mengalami kenaikan sehingga pedagang ini harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Harga dari pemasok naik, jadi pihaknya juga terpaksa ini menyesuaikan harga jual. Sekarang ayam sudah sekitar Rp53.000 per kilogram. Nah, untuk Anda pendengar, bagaimana di lokasi Anda? Ya, bisa berbagi informasinya bersama kami di pagi hari ini ya, di line telepon kita maupun juga di pesan WhatsApp-nya. Nah, terkait penyebab kenaikan harga ayam, Leni mengaku tidak mengetahui pasti, namun saat ini para pedagang pengecer pun dibatasi dalam pengambilan ayam untuk persiapan dijual setiap harinya. Wah, itu dia informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti juga ada beberapa informasi lainnya. Untuk pendengar, silakan yang ingin bergabung, kita menantikan partisipasi Anda. Ini khususnya ibu-ibu rumah tangga, seperti apa ya yang Anda rasakan dampaknya saat ini dan kondisi harga di lokasi masing-masing. Ya, khususnya untuk berbagai daerah ya, di kesempatan pagi hari ini kita undang partisipasi Anda di telepon kita 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111. Selamat pagi juga untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di RRI Sungai Liat Bangka Belitung ya. Kita terima penelpon kita. Halo, selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Dodi.
0: Bang Haris nih, Bung Jante.
6: Oh,
0: iya.
6: Baru buka radio aku. Mohon maaf, Bang Haris.
0: Gimana kabar?
6: Alhamdulillah, Bang Haris.
0: Oke.
6: Baru buka radio aku nih.
0: Iya.
6: Wah, baru selesai cuci pakaian, baru selesai cuci piring ini.
0: Oh, baru cuci. Wih, rajin.
6: Aku cuma sendirian kan? Nah, jadi masuk ke masalah
0: harga
6: itu ngerti lah.
0: Nah, tahu. Jadi gimana kalau di Belitung Timur? Katanya kalau di Belitung Timur malah terjangkau.
6: Iya, tadi apa masalah daging ayamnya?
0: Iya, karena kalau di Belitung harganya malah terjangkau, benar ya?
6: Kalau daging ayam sih masih, tapi saya melonjak dua harga, Bang Haris.
0: Berapa di sana?
6: Kan di sana berapa kalau dagangnya per kilonya?
0: Ini tembus Rp53.000 per kilogram.
6: 53, mungkin itu lebih, Boris. Kalau dihitung.
0: Iya.
6: Benar, biasanya lebih biasanya. Ikan juga tinggi harganya. Kalau daging itu naik, sayur juga naik, Boris. Tempe, tahu, rendang juga harga, Boris.
0: Oke.
6: Gitu dia, Boris.
0: Mengalami kenaikan juga ya.
6: Pastilah.
0: Jadi Bung Jante ini sehari-hari pergi beli sendiri gitu ya, pasar?
6: Enggak, ada yang jualan yang dari pasar ke desa-desa gitu. Ada penjualnya gitu kan, ada tangan.
0: Iya. Oke.
6: Kan sebenarnya kalau daging ayam, sayur itu udah berkali berganti tangan, Boris. Wajar-wajar lah kalau lah sampai ke sini. Kan dari Manggar ke sini jalan 30 lebih kilo, Boris. Jadi adalah untuk sedikit-sedikit kan. Tapi kalau lah melebihnya tidak boleh juga, Boris. Terus pemerasan juga, Boris.
0: Tapi apa harapan selaku masyarakat?
6: Boris, terasa nggak terasa begitu, Boris.
0: Iya. Tapi harapannya apa nih untuk dari Bang Jante selaku masyarakat? Harapannya. Iya, terkait
6: untuk ke depan.
0: Harga-harga bahan pokok dan lain sebagainya nih.
6: Terutama saya itulah bahan pokok terutama, Boris.
0: Iya.
6: Jadi pihak pemerintah tuh haruslah perhatian terhadap masyarakat kecil. Terutama masyarakat miskin lah, faktor utamanya, Boris. Kalau pejabat enggak terasa, Boris.
0: Iya.
6: Berharga daging ayam Rp50.000. Yang juga beras, Boris kalau di sini yang karung kecil itu 55, Boris. Yang 5 kilo, 65.000. Per karung.
0: Di sana berapa beras?
6: Beras yang karung kecil di ukuran yang 5 kilo tuh.
0: Oh iya.
6: 65.000.
0: Oh, naik juga ya.
6: Gitu dia.
0: Wow. Luar biasa.
6: Jadi biar terkait dan haruslah harus noleh lah ke masyarakat kecil, ke orang-orang miskin kan. Mm-mm. Harus peduli gitu kan, pejabat-pejabat.
0: Jadi Bung Jantan
6: Bung Haris, enggak perlu pejabat, menteri apa presiden, walaupun berasnya 100 ribu satu per kilo, enggak terasa dia.
0: Benar, Bung Haris. Kalau serba naik gitu ya, Bung Jantan.
6: Kalau serba naik kan,
0: iya.
6: Kalau naik itu pastilah itu. Mm-mm. Satu macam naik, yang daging naik, semua naik, Bung Haris, barang pokok itu, semua naik dia.
0: Oh, okay, gitu okay. Dia. Oke, okay, oke.
6: Okay. Itu aja lah, Boris.
0: Baik, makasih, Bung Jante.
6: Itu masukan dari saya, Boris. Banyak makasih, Boris. Yo. Selamat telepon aku, Boris. Semoga Bang Haris itu tetap sukara sehat-sehat lalu, Boris.
0: Amin, amin. Bung Jante selamat juga
6: sehat, ya. Selamat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jante kita di Belitung Timur. Yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini, di belakangnya Bung Jante, kita persilakan ya, masih kebersamaan tadi opini publik ya terkait dengan harga ayam melonjak. Jadi DPKP Bangka Belitung ini untuk fokus penanganan inflasi. Nah, untuk pendengar juga kita persilakan pagi hari ini untuk Anda yang bergabung kembali di 0717-943-01 dan juga di 0811-717-9111. Jadi kalau menurut Bung Jante itu, kalau di sana, di sini mahal, di sana juga mahal katanya ya. Lebih mahal di Pulau Belitung. Kemudian juga untuk pendengar, yang tentunya juga pagi ini mungkin baru berbelanja, nah, Anda bisa sampaikan informasinya. Ya bahkan kadang-kadang ada yang nggak dibeli ya, saking apa namanya mahal gitu ya. Kemudian terkait harga ayam ini, pendengar, jadi harga daging ayam di Kepulauan Bangka Belitung mengalami lonjakan hingga menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram untuk jenis karkas atau sudah kondisi bersih ya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kurniawan mengatakan kenaikan ini juga dipicu oleh melonjaknya harga pokok produksi di tingkat produsen serta berkurangnya pasokan lokal. Jadi berdasarkan hasil pemantauan dan rapat bersama Satgas Pangan, HPP ayam itu di tingkat produsen pada Agustus itu menyentuh angka tertinggi. Ya, kita angka tertingginya itu Rp28.500 per kilogram dan tentunya juga angka ini naik signifikan dibandingkan awal tahun yang berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Nah, untuk pendengar, jadi seperti itu informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar, tentunya nanti juga pada pukul 8, sesaat lagi, tepat pukul 8, kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya, di pagi hari ini podcast LKBN Antara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebelum nanti kita lanjut lagi ya dengan opini publik dan juga di Halo RRI nanti pada pukul 21-nya. Maksud kami pada pukul 9 ya. Baik, untuk pendengar, pagi hari ini langsung saja kita juga akan hadirkan LKBN Antara yang kemarin sudah kita jadwalkan ya, yang sudah kami terima dari tim LPU kita, dimana untuk edisi hari ini kita akan hadirkan untuk LKBN Antara dari edisi tanggal 2 September untuk Anda. Nah, pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan juga berkenaan dengan siaran tunda podcast LKBN Antara dengan temanya itu program Komcat untuk ASN ya, pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Ini menghadirkan narasumber Bapak Diki peserta Komcat dari Kementerian PU.
7: dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
7: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
7: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
7: Boleh izin saya buka helm?
2: Boleh.
7: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
7: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
7: betul,
2: ya?
7: Betul, 2020.
2: 6
7: jadi
2: tahun 6 yang
7: tahun
2: lalu.
7: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
7: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
7: mepet
2: sama
7: Gen Z,
2: ya.
7: Mbak.
2: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
7: Betul,
2: ya Mas,
7: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
7: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya.
7: Betul.
2: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
7: Siap,
2: ya?
7: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
7: mana
2: psikologi juga ada ya.
7: Betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
8: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
7: Di Matra Udara,
8: nah,
7: betul.
8: Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
7: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, uh-huh, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
8: Oke, okay, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
7: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi, misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
8: Betul.
7: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
8: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara. Betul. Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksanalah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
7: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
8: Betul.
7: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
8: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
7: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
8: Jadi dan tanpa suruhan
7: betul,
8: gitu ya?
7: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
8: Seorang pemimpin. Nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
7: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
8: Okay.
7: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
8: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali, gitu. Kan berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
7: siswa.
8: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Betul. Seperti apa sih cerita di balik itu?
7: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
8: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
7: ya, gitu. Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
8: Oke, ada... berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
7: Setengah empat
8: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
7: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi, berangkat
8: mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
7: Jam 7.
8: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
7: senam.
8: Apa?
7: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
8: Iya.
7: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
8: Oke.
7: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
8: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
7: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
8: betul. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
7: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa, seperti itu.
8: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
7: harian,
8: kita
7: betul.
8: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
7: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
8: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
7: Betul,
8: nah
7: betul.
8: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
7: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
8: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
7: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
8: Seperti apa tuh Mas?
7: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
8: Betul, leadership
7: betul.
8: Gitu
7: betul,
8: ya.
7: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
8: Wow.
7: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
8: Betul.
7: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
8: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
7: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
8: Betul.
7: Ya.
8: Ada ada latihan ada. Belajar mengajar
7: ada
8: juga.
7: Ada kegiatan belajar mengajar.
8: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
7: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
8: Oke.
7: Nah instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
8: Oke.
7: Pelatih. Yeah. Nah pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
8: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
7: Betul.
8: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
7: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
8: Okay.
7: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
8: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
7: Betul, betul, latihan survival.
8: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
7: kalau
8: apa?
7: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
8: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
7: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
8: dari mulai
7: nyari makanannya,
8: sumber makanannya. Betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
7: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
8: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih.
7: Betul,
8: itu Mas,
7: betul.
8: Penting banget.
7: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
8: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
7: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
8: ya,
7: kan.
8: Iya betul,
7: dijalani.
8: Betul, betul. Kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
7: Insya Allah gitu. Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
8: Berbeda.
7: Ya,
8: betul. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
7: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
8: betul,
7: gitu kan.
8: Betul, betul.
7: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konser kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
8: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
7: Kalau untuk perlengkapan, kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
8: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
7: Betul, betul.
8: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
7: Betul, dibawa.
8: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
7: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
8: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
7: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
8: mendirikan tenda alas tidur,
7: untuk alas tidur
8: gitu. Betul. Ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
7: Terus,
8: Mas?
7: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
8: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
7: Sekitar 10 kilo lah.
8: 10 kilo. Perempuan laki sama?
7: Perempuan laki-laki sama semua.
8: Wow.
7: Ini ada.
8: Ini untuk?
7: Ransel serbu.
8: Oh, ini untuk ransel serbu.
7: Serbu, betul. Untuk
8: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
7: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
8: Oke, lanjut, Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
7: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar, ini agak talinya.
8: Oke.
7: Kita ada
8: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K, alat makan?
7: Alat makan.
8: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang buat
7: ini
8: dimasak.
7: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
8: Agak gosong ya, Mas.
7: Siap.
8: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
7: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
8: Oh, itu kompor.
7: Nah, kemudian ini ada parafin.
8: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
7: Semua anggota wajib membawa.
8: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya, Mas ya?
7: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
8: Masak kebutuhan sendiri.
7: Betul,
8: betul. Wah, wow. Sudah, Mas. Ada lagi?
7: Kalau lainnya ini ada
8: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
7: Nggak boleh ketinggalan.
8: Ya?
7: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
8: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
7: Botol
8: minum.
7: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
8: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
7: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
8: Itu 1 liter, liter ya?
7: Padahal
8: ukurannya
7: terlihat
8: agak kecil, kompak
7: kan?
8: Ya, agak
7: terlihat
8: kecil,
7: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
8: Betul. Tapi banyak,
7: banyak
8: ya, Mas?
7: Banyak.
8: Menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
7: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
8: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama betul. Gitu kan.
7: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
8: jaga
7: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
8: kan?
7: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
8: Harmonis sekali sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada enggak sosok tentara di keluarga?
7: Kalau background enggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon. Tadi kan saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi. Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi. Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Seperti itu.
8: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti in, at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya. Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan, pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
7: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
8: Menarik.
7: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
8: dari 2021 ya, betul, dari gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
7: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
8: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran. Benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih? Walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
7: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
8: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
7: Betul Mbak.
8: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
7: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
8: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Bangka Belitung, yang tentunya juga kita akan update informasi terkait juga cuaca di hari ini. Pagi ini kita sudah bersama dengan prakirawan dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Halo, selamat pagi kakak.
4: Ya, selamat pagi kak.
3: Iya, dengan siapa hari ini kak?
4: Dengan saya Fatur.
3: Oh, Kak Fatur, ya baik. Nih Kak Fatur, langsung saja silakan untuk update-nya. Mudah-mudahan berharap ada hujan. Silakan Kak Fatur.
4: Baik, terima kasih waktunya. Selamat pagi para pendengar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Fatur selaku prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Berikut prakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung pada hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari didominasi cerah berawan. Potensi hujan ringan di Bangka Barat, tepatnya di daerah Tempilang. Kemudian pada malam hari, dini hari hingga pagi hari didominasi cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 hingga 93%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 26 km per jam. Kemudian waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Berpeluang terjadi di perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka tengah bagian timur, perairan Bangka selatan bagian timur dan barat, Selat Belasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, timur dan selatan. Kemudian waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah, serta waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Selanjutnya kita beralih ke informasi hari tanpa hujan. Sebagian besar wilayah mengalami hari tanpa hujan kategori sangat panjang, 31 hingga 60 hari tanpa hujan, hingga kekeringan iklim ekstrim 60 hari tanpa hujan. Kemudian ada beberapa juga kategori sangat pendek, 1 sampai 5 hari tanpa hujan, terjadi di titik pengamatan Kelak, Pari 3 dan Kelapa di Bangka Barat, dan di Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan. Kemudian untuk informasi curah hujan dasarian atau 10 hari terakhir, hampir seluruh wilayah pada Bangka Belitung pada kategori rendah 0 hingga 10 mm per dasarian. Kemudian ada juga yang kategori rendah 10 hingga 50 mm per dasarian terjadi di Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Paritiga. Serta seluruh wilayah pada kategori curah hujannya yakni di bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Kemudian prediksi curah hujan dasarian 1 hingga dasarian 3 September 2026. Seluruh wilayah Bangka Belitung masih diprediksi pada kategori rendah dan peluang curah hujannya juga cukup tinggi di bawah 50 mm per dasarian lebih dari 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan potensi peningkatan risiko kebakaran lahan. Sekian informasi perkiraan cuaca dan iklim hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di TikTok dan Instagram kami @bmkg_bubble dan website Papan Iklim Bubble. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
3: Baik, terima kasih Bung Fatur. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
4: Ya, terima kasih.
3: Baik, pendengar, demikian untuk update informasi cuaca dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus tadi selepas kita dengarkan informasi update cuaca dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung, kita akan akhiri di opini publik untuk edisi. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan nanti juga kita akan update informasi Bappokting untuk bulan Agustus ini. Nanti kita akan bacakan harga-harga bahan pokok penting ke ruang dengar Anda yang baru kita terima dari dinas terkait di hari ini. Dan untuk pendengar juga, selamat pagi ya yang baru bergabung di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Nah, untuk pendengar, kita juga akan terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana?
1: Bapak Sofian yang dari Belitung,
0: Bung Arif. Pak Sofian, silakan Pak Sofian.
1: Apa kabar Bung Arif?
0: Alhamdulillah sehat Pak Sofian, silakan.
1: Sama juga, kita sehat.
0: Apa yang disampaikan informasinya?
1: Jadi kami ini tidak banyak, tidak lain tidak bukan musim kemarau nih Bung Arif. Masalah air bersih nih lah.
0: Kering.
1: Bukan dikerik ngegit lah, dua kali kerik nggak.
0: Waduh.
1: Wah, sangat luar biasa air di sini, anunya Bung Haris.
0: Iya.
1: Jadi, masyarakat juga lah keluh kesah bahasa Bangka. Air situ sini. Kadang tidak ada semuanya bor itu. Jadi, di mana mencari sumber air, di mana sebelah bahasa Bangka itu tumbak. Mencari air nih, tapi keadaan dimanapun air sekarang nih di daerah kita ini kering. Nah, dulu ada andalannya air batu namanya. Di sekitar kampung nih kemarau panjang dulu 9 bulan benar. Orang kampung nih Belitung nih dulu ke air batu tuh dulu.
0: Tahun berapa itu Pak? Nah,
1: sekarang nih sudah punah. Banyak ditebas, banyak ditanam sawit. Akhirnya air itu kering. Bung Haris. Jadi, kalau ada kebakaran, Bung Haris, bagaimanalah? Air nggak ada. Misal ini ya. Kalau lah kebakaran, bagaimana mencari airnya? Kemana? Air kan terbatas. Selang kebutuhan masyarakat juga nggak cukup. Apalagi untuk nyiram kebakaran. Jadi ini memang jadi luar biasa ini masalah air ini Bung Haris.
0: Ini sejak jadi, kapan mulai kekeringannya Pak Sofian?
1: Setelah berapa hampir sebulannya Bung Haris lah. Jadi air sekarang ini Bung Haris ya, baik bor, baik apa, bor biar besar itu kecil keluarnya Bung Haris. Jadi air ini cepat sekarang nih kering, bukan macam dulu Bung Haris bisa bertahan misalkan biar agar kemarau panjang. Sekarang ini cepat luar biasa keringnya itu. Jadi ini menjadi juga ini masalah air ini. Karena air ini kita tahu sendiri kebutuhan setiap waktu Bung Haris. Tidak bisa dihindar.
0: Jadi
1: bagaimana omong kasarnya nak cebok? Kalau nggak air nggak ada.
0: Jadi gimana Pak, masyarakat air, masyarakat
1: di misalnya air orang yang mampu isi air galon atau apa misalkan hilangkan air galon sekarang nih bor sekarang nih banyak kering. Jadi inilah sebenarnya kalau kita menyangkut masalah kita ke pemerintah nggak juga lah. Mungkin hampir sama lah kalau di Bangka Belitung ini.
0: Jadi untuk memenuhi
1: kemarau ini berkelanjutan kayaknya.
0: Pak Sofian, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, jadi bagaimana masyarakat Balonijuk? Udah berapa kakak kira-kira yang kekeringan ini?
1: Banyak Bung Haris. Kakaknya hampir 4.000 kakaknya ini. Ditambah lagi kos-kosan ini hampir 1.000 lah kosan ini anak. Mahasiswa-mahasiswi ini juga banyak. Jadi kebutuhan air luar biasa di sini.
0: Waduh.
1: Jadi memang Pak, bagaimanalah kita membuka anulah hujan ini, kita berdoa ke Allah lah cepat turun. Jadi memang keluhan kami itu Bung Haris.
0: Yeah.
1: Masalah pangan cukup, masalah BBM cukup. Jadi masalah air.
0: Air pula, Pak.
1: Masalah air.
0: Jadi
1: memang kalau ke air nyir, ke batu sungai batu rusa masin, ke sungai Cilindung masin, ke Rembang Gantung masin airnya, air sungai. Nah itu jadi itu keluhan kami Bung Haris.
0: Jadi,
1: terima kasih Bung Haris.
0: Pak Sofyan. Pak Sofyan. Halo Pak Sofyan.
1: Halo.
0: Kalau Pak Sofyan berarti masang PDAM atau cuman ya lah dia beli air bersih atau belum?
1: Apanya Bung Haris?
0: Udah beli air bersih atau bagaimana untuk Pak Sofyan sendiri ini? Atau ada
1: apanya bersih?
0: Air bersih.
1: Oh, air bersih agak langka lah Bung Haris ini.
0: Udah beli jadi.
1: Kami ini saya ini ngali sumur.
0: Oh, masih ada air ya.
1: Ngali sumur.
0: Hmm.
1: Tapi itulah Allah itu kaya Bung Haris ya kalau kita ada usaha lah Bung Haris.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kami ini kayu-kayu tidak kami tebang di kebun Bung Haris ya.
0: Iya, iya.
1: Alur air itu terlindung, jadi kami ngali air itu lalu disedot itu biasa Bung Haris. Alhamdulillah. Jadi air kampung kering di kebun ada sirapnya Bung Haris. Jadi air bersih itu cukup untuk rumah tangga kita.
0: Oke. Udah
1: Bung Haris ya.
0: Makasih Pak Sofyan.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sofyan di Balunijuk ya, menyampaikan informasi aduan mungkin sebagian ya warga di Balunijuk ini sudah mengalami kekeringan ya pendengar di Halo RRI pagi hari ini.
2: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung kembali, kita masih undang di 0717943010 dan 0811717911 di Halo RRI. Tadi barusan ada Pak Sofyan dari warga Balunijuk yang menyampaikan informasi bahwa sebagian di sana masyarakat itu sudah mengalami kekeringan di kondisi kemarau saat ini. Mungkin dari dinas terkait biasanya ini menyediakan juga ya untuk bantuan air bersih seperti apa, dan mudah-mudahan juga nanti kita atau dinas terkait juga masih mendengarkan, dan insya Allah nanti kita mencoba tersambung bersama dengan dinas terkait untuk menyampaikan informasi yang disampaikan oleh masyarakat di pagi hari dalam Halo RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sia. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali tadi sudah ada Pak Sopian yang bergabung. Ini mulai kekeringan air di daerah Balun Ijuk. Ya, untuk pendengar, selanjutnya kita akan update informasi terlebih dahulu bersama dengan reporter kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, di mana untuk pendengar, kali ini kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kita. Ini memang kalau Bung Debi ini ya, kalau ada titik-titik keramaian dia cepat langsung. Ini ya terkait dengan TPRI Bangka Belitung yang menggelar gerakan pangan murah di serbu warga. Seperti apa suasana, kita sudah bersama dengan Bung Debi. Debi, laporan Anda.
2: Ya, Haris dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di stasiun TVRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana saat ini TVRI menyelenggarakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-64 Televisi Republik Indonesia. Adapun gerakan pangan murah ini dilaksanakan serentak, baik itu di kantor TVRI pusat, kemudian juga di seluruh stasiun TVRI di daerah. Untuk saat ini di TVRI Bangka Belitung, seperti disampaikan oleh Kepala TVRI Bangka Belitung Emirzon tadi, ada beberapa pelaku usaha ataupun mitra yang digandeng oleh pihaknya, mulai dari bulog, kemudian perbankan dan lain sebagainya yang turut menyukseskan acara ini. Tentu dalam pantauan Kepala TVRI tadi pagi, sejak pagi tadi, masyarakat Pangkal Pinang dan sekitar sudah ramai memadati, terutama untuk mendapatkan beras murah pertama yang diincar oleh mereka ini, di mana masyarakat mendapatkan beras SPHP yang tentunya ada selisih harga jika dibandingkan dengan harga pasar biasanya. Kemudian juga begitu juga dengan ayam potong juga tadi dijual di sini Rp35.000 yang biasanya di pasar Rp50.000, sehingga ada sangat jauh selisih harga berbeda. Sehingga ini tak ayal diserbu warga sejak tadi pagi hingga saat ini masih memadati, bahkan antri untuk mendapatkan beras. Bahkan tadi informasi kami dapati, ibu-ibu juga sudah tidak kedapatan lagi untuk membeli beras karena saking banyaknya dibeli oleh warga, sehingga terpaksa membeli bahan kebutuhan pokok lainnya yang memang juga masih cukup murah jika dibandingkan dengan harga pasar. Masyarakat juga berharap kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus digalakkan, terutama di musim saat ini, terutama kondisi ekonomi, kemudian masalah ketahanan pangan dengan adanya cuaca seperti ini, sehingga ini diharapkan. Kemudian Kepala TVRI tadi menyampaikan bahwa ini adalah partisipasi TVRI Bangka Belitung dalam rangka memperingati HUT ke-84 TVRI, kemudian juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, dan ini diselenggarakan serentak seluruh Indonesia pada pagi hari ini. Kemudian untuk tingkat pusat tadi berkoordinasi dengan Badan Pangan, kemudian di tingkat daerah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Demikian rekan Haris, informasi
1: Bung yang tersampaikan. Bung Rebi, untuk masyarakat yang mendapatkan, apakah dapat bagi dari kupon atau langsung datang ini?
2: Ya, masyarakat ataupun pembeli dapat mendatangkan langsung tanpa harus mendapatkan kupon, di mana mereka harus mengantri. Bagi siapa yang lebih awal, akan juga lebih cepat juga mendapatkan barang yang ingin mereka beli, terutama untuk beras. Dalam pantauan kami tadi, hingga saat ini masih terjadi antri masyarakat untuk membeli beras bulog jenis SPHP, mendengar.
1: Baik, Bung Debi.
2: Demikian, rekan Haris.
1: Baik, baik, Bung Debi. Terima kasih laporan Anda langsung dari TVRI Bangka Belitung. Dan pendengar, demikian informasi yang disampaikan oleh Bung Debi Nirwandi di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung kembali di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, untuk edisi hari ini silakan Anda juga yang bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Setelah tadi ada Pak Sopian di Balun Ijuk, Dan pendengar juga selamat pagi ya, kami informasikan di hari ini di mana nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran langsung yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana untuk hari ini tepat pukul 10 dengan talk show Membangun Jiwa Wirausaha Siswa SMK, dipandu presenter kita Anya dan menghadirkan beberapa narasumber juga pendengar. Ada Pak Saiful Bakhri, SPDMM, ini selaku Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian Nina Erlina, MPD, selaku Kepala SMK Negeri 1 Sungai Liat, pelajar SMK Negeri, dan ada juga Meta Angelika selaku pelajar SMK Negeri 1 Sungai. Dapat Anda simak nanti pendengar pada pukul 10 hingga 11 siang nanti di talk show hari ini, Membangun Jiwa Wirausaha Siswa SMK. Dan sesaat lagi di Halo RRI kita juga akan hadirkan untuk informasi Bapokting yang kami terima dari dinas terkait untuk hari ini, akan kami informasikan sesaat lagi.

Resensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita.

Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI. Kali ini pendengar, dapat kami sampaikan informasi dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan laporan harga Bapok Ting hari ini, di mana pendengar, untuk hasil monitoring ya harga barang kebutuhan pokok di minggu ketiga bulan Agustus 2026 lalu di Pasar Kite, Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat. Di mana pendengar, dalam minggu ini kelompok pangan yang terdiri dari 16 jenis komoditi dan 44 item mengalami penurunan harga rata-rata, ini sebesar 1,51% dibandingkan dengan minggu kedua bulan Agustus 2026 yang mengalami kenaikan harga rata-rata yakni sebesar 1,63%. Di mana penurunan harga atau deflasi terjadi pada komoditi sayur-sayuran. Penurunan harga terjadi pada item bawang merah yakni rata-rata sebesar 4,57%, bawang putih 4,83%, cabai besar 23,55%, cabai kecil lokal sebesar 13,11%, cabai kecil luar sebesar 3,23%, tomat 6,98%, kol besar 13,96%, kentang 2,44%, timun 10,71%, sawi putih 12,50%, kangkung sebesar 30,56%, dan kacang panjang sebesar 9,88%. Pada komoditi bumbu, penurunan harga terjadi pada item kunyit, yakni rata-rata sebesar 0,57%, laos sebesar 8,6%, serai sebesar 0,97%, dan bombay 4,91%. Kemudian pada komoditi daging, penurunan harga terjadi pada item daging ayam, yakni sebesar 1,42%, dan pada komoditi ikan segar, penurunan harga terjadi pada item ikan pari, yakni sebesar 13,79%. Sedangkan untuk kenaikan harga atau inflasi terjadi pada komoditi sayur-sayuran, kenaikan harga terjadi pada cabai hijau kecil, rata-rata sebesar 1,69%, wortel 1,56%, sawi manis 8,77%, kemudian buncis 0,81%, dan jagung muda atau putren sebesar 1,27%. Pada komoditi bumbu, kenaikan harga terjadi pada item jahe yakni sebesar 0,69%. Pada komoditi ikan segar, kenaikan harga terjadi pada item ikan tenggiri yaitu rata-rata sebesar 2,68%, ikan kembung 4,17%, ikan kerisi 2,94%, ikan ciu atau CMB 25%, ikan hapau 12,90%, dan ikan ciu sebesar 10,12%. Untuk pasokan beras dari distributor, ini beras lancar dan stok aman. Harga masih relatif stabil. Demikian laporan informasi yang disampaikan pendengar dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka untuk hari ini.

0: atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Hal-hal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di kesempatan pagi ini kita sudah hadirkan tadi dengan Halo RRI. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan informasi tadi Bapokting juga ya sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Dan nanti saat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kita yang berada di SMK 1 Sungai Liat untuk mengikuti talk show yang tentunya juga akan kami hadirkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar, nantinya Anda bisa dengarkan talk show hari ini akan dipandu oleh rekan kami Anya ya di hari ini. Dan tentunya juga untuk pendengar, talk show kali ini akan membahas ya terkait dengan membangun jiwa wirausaha siswa SMK bersama dengan beberapa narasumber yang sudah kami informasikan tadi sebelumnya. Ada Pak Saiful Bahri, SPDMM, Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, kemudian Nina Erlina MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Sungai Liat. Dan ada juga Meta Angelika selaku pelajar SMK Negeri 1 Sungai Liat. Demikian ya informasinya yang untuk kami sampaikan ke ruang dengar Anda di hari ini. Dan untuk pendengar sekaligus ya kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini di rangkaian Bangka Belitung Bagi. Ragam informasi yang sudah saya hadirkan juga semoga bermanfaat untuk Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan pendengar. Selamat beraktivitas tentunya. Saatnya saya Abdul Rahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung talk show yang sudah kami sampaikan tadi ke ruang dengar Anda. Anda bisa simak ya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya juga kali ini kita akan mengikuti talk show luar studio, tentunya dengan topik membangun jiwa wirausaha siswa SMK. Dan tentunya juga di mana acara tersebut juga nanti akan dipandu oleh rekan Anya. Selamat mengikuti.
7: Baik, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan adik-adik kita yang sudah mempersembahkan tari dendang nelayan.

0: ke Negeri Satu Sungai. Dan topik membangun jiwa oleh rekan Anya. Selamat mengikuti.
1: Mahasiswa SMK, selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Aula SMK Negeri 1 Sungai Liat dengan bangga, RRI Sungai Liat mempersembahkan talk show dengan tema membangun jiwa wirausaha siswa SMK. Selamat siang pemirsa, pendengar, dan hadirin sekalian. Bersama saya Anya akan membersamai siang hari ini hingga kurang lebih 60 menit ke depan. Tentunya di siang hari ini juga Anya tidak sendirian karena kita sudah kedatangan ketiga narasumber yang akan membersamai kita dalam talk show kali ini. Langsung saja kita kembali menyapa narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Saiful Bari, S.Pd., M.M., selaku Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang Bapak. Kabarnya baik hari ini Bapak ya? Alhamdulillah. Kemudian kita sapa narasumber kita yang kedua, ada Ibu Nina Erlina, M.Pd., selaku Kepala SMK Negeri 1 Sungai Liat. Selamat siang Ibu. Kabarnya baik hari ini Ibu ya? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, pemirsa, pendengar, dan hadirin sekalian, ada adik kita yang cantik dan juga manis. Tidak lupa juga saya menyapa Emeta Angelika selaku pelajar SMK Negeri 1 Sungai Liat. Selamat siang, Meta.
3: Selamat siang, Kak.
2: Kabar baik hari ini ya?
3: Baik sekali.
2: Masih semangat tentunya ya mewakili teman-teman yang ada di sini. Kemudian juga saya ingin menyapa para audiens yang sudah hadir di Aula SMK Negeri Sungai Liat. Selamat siang semuanya. Kabar baik hari ini? Semangat ya mengikuti kegiatan hari ini ya. Tentunya harus semangat ya teman-teman ya. Kemudian juga ingin hanya sampaikan juga kalau talk show ini disiarkan langsung dari YouTube, kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 1 RRI Sungai Liat di frekuensi 96,4 FM. Untuk para pemirsa, pendengar, dan hadirin sekalian yang ingin memberikan pertanyaan melalui kolom komentar, bisa langsung saja mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar di siaran langsung YouTube Live RRI Sungai Liat. Ataupun untuk siswa-siswi yang ada di sini, silahkan mempersiapkan 2 atau 3 pertanyaan untuk diberikan kepada narasumber-narasumber kita. Baiklah pemirsa dan juga pendengar, di tengah perkembangan dunia kerja dan persaingan yang semakin kompetitif, siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK tidak hanya dituntut memiliki keterampilan sesuai bidang keahliannya, tetapi juga perlu memiliki jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha ini dapat menjadi bekal penting bagi siswa untuk berani mengambil peluang, berpikir kreatif, mandiri, serta mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai dan juga manfaat. Membangun jiwa wirausaha sejak di bangku SMK bukan berarti setiap siswa harus langsung menjadi seorang pengusaha, karena lebih dari itu, kewirausahaan ini mengajarkan keberanian untuk mencoba, kemampuan melihat peluang, sikap pantang menyerah, bertanggung jawab, serta mampu menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dengan bekal tersebut, siswa juga diharapkan tidak hanya siap menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi siswa SMK untuk mulai mengenal dan mengembangkan jiwa wirausaha sejak dini. Melalui pembelajaran, praktik, pengalaman, dan keberanian untuk mencoba, siswa dapat mengubah ide sederhana menjadi sebuah peluang yang bernilai. Lalu, bagaimana cara membangun jiwa wirausaha yang kuat dalam diri siswa SMK? Apa saja sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang wirausahaan? Hal inilah yang akan kita bahas dalam talk show kali ini. Dan mungkin langsung saja kita akan memberikan pertanyaan mewakili dari teman-teman di sini ya. Mungkin kita akan ke Bapak Saiful Bari, S.Pd., M.M., selaku Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah Bapak, kira-kira bagaimana nih Bapak kebijakan Dinas Pendidikan dalam mendorong lulusan SMK yang dimana tidak hanya mencari pekerjaan tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja? Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kebijakan pemerintah daerah di dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, kita bergerak sesuai dengan tujuan pendirian sekolah menengah kejuruan, yaitu untuk menyiapkan peserta didik bekerja secara mandiri atau mengisi peluang kerja di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Nah, ini tujuan utamanya ini adalah menyiapkan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Keduanya, mengisi lapangan kerja di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Terakhir, baru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tentu kita Dinas Pendidikan melalui bidang pembinaan SMK, semua SMK kita beri keleluasaan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Tetapi kita ingin memperkuat, mendorong untuk membuka kompetensi atau jurusan yang berbasis pada bidang agribisnis. Nah, karena ini salah satu peluang yang besar untuk mengembangkan semangat dan jiwa wirausaha anak-anak SMK. Karena ada dua spesifikasi teknis yang harus dimiliki oleh anak-anak di SMK, selain dari keterampilan praktis, kedua kompetensi spesifik. Nah, dua hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh anak-anak SMK sebagai modal, baik itu untuk bekerja di dunia usaha dan industri maupun bekerja secara mandiri. Nah, untuk ke dunia usaha dan industri, tentu selain dari dua hal ini, kita harus dimiliki juga dengan sertifikasi kompetensi yang memadai yang diakui oleh lembaga terkait agar nantinya tidak menjadi problem kalau secara administrasi itu harus dipenuhi. Berusaha untuk membuka peluang kompetensi berbasis pada agribisnis. Jadi tidak membuka kompetensi yang tergantung dengan keberadaan dunia usaha dan industri. Jadi ada jurusan-jurusan tertentu yang anak itu tidak bisa berwirausaha, misalnya seperti di bidang perhotelan, perkantoran. Nah, ini tentu mereka harus ke dunia usaha atau industri. Nah, tetapi untuk jurusan-jurusan lain itu kita beri kemungkinan untuk mereka bekerja secara mandiri. Nah, kami dari Dinas Pendidikan juga ingin mengkolaborasikan dengan beberapa dunia usaha industri. Kita mendorong semua sekolah untuk memperkuat kolaborasinya dengan dunia usaha dan industri. Tentu hal ini akan memberikan pengetahuan yang lebih atau informasi yang lebih, apa saja potensi-potensi atau peluang-peluang yang dimungkinkan. Okay. Yang diperoleh oleh anak-anak kita kalau mereka lulus dari SMK.
2: Oke, baik. Terima kasih Bapak Saiful Bahri, SPDMM, untuk jawabannya. Mungkin setelah ini saya akan beralih ke Ibu Nina Erlina selaku Kepala SMK Negeri 1 Sungai Liat. Nah, kira-kira Ibu, bagaimana cara guru ini mengenalkan dunia kewirausahaan kepada siswa sejak di sekolah? Silakan Ibu.
3: Oke, jadi kalau mengenalkan kewirausahaan, di SMK, tentu saja di SMK ini lewat mata pelajaran KIK kalau sekarang Pak namanya, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan.
2: Okay.
3: Dan jumlah jamnya itu kalau di SMA pelajaran KWU hanya 2 jam, tapi kalau kita ke SMK itu 5 jam.
2: Okay.
3: Karena memang benar kata Pak Saiful tadi, tujuan utama anak-anak masuk ke sini pasti ingin bekerja.
2: Mm-hmm.
3: Ya. Jadi kita menyiapkan anak-anak atau lulusan yang siap bekerja, mengisi lapangan pekerjaan di dunia usaha dan industri. Kemudian juga anak-anak ini ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa dari SMK. Dan yang terakhir adalah bagaimana anak ini bisa mandiri dengan berwirausaha. Mm-hmm. Jadi kalau cara mengajarkannya bagaimana penumbuh kembangan jiwa wirausaha di sekolah ini, yaitu dengan praktik langsung Pak, kalau di sini Pak. Jadi selain praktik langsung, kemudian anak-anak ini juga dalam pembelajarannya kami berbasis proyek di sini. Okay. Di SMK Negeri 1 Sungai Liat. Serta tidak lupa juga kami menanamkan pola pikir untuk berwirausaha. Jadi penanaman jiwa wirausaha ini yang menurut kami tidak dalam sekejap gitu. Jadi ibarat kalau kita analogikan Pak, kalau kita belajar berenang Pak, nggak mungkin kita terjun ke kolam itu langsung bisa belajar berenang gitu ya. Nah pasti kita dari pinggir-pinggir dulu. Nah dengan analogi ini kami berpikir anak-anak kami ini dari mulai sekolah sudah kami bangun jiwa wirausahanya dengan praktik terjun langsung. Salah satunya dengan program sekolah dengan anak-anak ini kami berikan praktik langsung untuk pengelolaan kantin sekolah Pak. Okay. Jadi di kelas 11 kami mengadakan praktik langsung, anak-anak ini bisa berwirausaha sendiri. Jadi kantin sekolah sekarang kami serahkan ke anak-anak Pak dengan bimbingan langsung dari guru kewirausahaan dan mereka full selama 1 minggu untuk praktik. Jadi nanti dimentorin oleh masing-masing guru kewirausahaannya. Jadi dengan harapan anak-anak ini sudah mencoba. Kira-kira peluang apa yang bisa ditangkap dari keadaan sehari-hari di sekolah ini. Jadi ada yang misalnya orang tuanya punya usaha makanan, mereka bisa bawa. Ataupun mereka ngelihat teman-temannya ini butuh apa, misalnya makanan atau minuman yang bisa mereka santap, biasanya mereka buat di sekolah. Ini harapan kami dengan begini anak-anak tumbuh jiwa wirausahanya. Kami berharap anak-anak ini bisa membaca peluang karena untuk terjun ke dunia usaha selain teknik yang kami berikan bekal lewat program masing-masing ya, mereka juga punya skill manajemen dan skill yang terakhir yang paling penting yaitu bisa membaca peluang menurut saya. Jadi mulai semester ini baru kami coba terapkan bagaimana anak-anak kelas 11 itu berkreasi sehingga mereka bisa menghasilkan uang juga ketika mereka masih belajar di SMK.
2: Oke, baik, terima kasih. Mendengar jawaban Ibu tadi, saya langsung flashback ya Bu ya. Kebetulan saya angkatan 22, lulusan dari SMK Negeri 1 Sungai Lia juga. Saya ingat banget pada tahun 2019, waktu masih menginjak kelas 10, saya juga pernah jualan Bu. Jualan di sekolah, jadi hanya bermodalkan Rp50.000 buat puding dari rumah, jualan per kelas. Ke kelas setiap pagi sebelum belajar saya selalu nawarin puding, siapa yang mau beli, alhamdulillah banyak yang suka ternyata ya Bu ya. Jadi jawaban tadi mengingatkan masa-masa sekolah, kangen rasanya Bu ya.
3: Membaca peluang ya.
2: Iya. Oke, kemudian saya masih bersama Ibu Nina Erlina untuk selanjutnya nih Bu. Apakah siswa saat ini cukup antusias untuk mencoba berwirausaha Bu?
3: Balik lagi ke anaknya Pak ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri kalau anaknya memang mentalnya bukan mental berwirausaha, kita agak susah membangkitkan jiwa-jiwa itu. Tapi kita coba, kita ajarkan, ibarat tadi saya bilang belajar berenang, gak mungkin langsung ke tengah anak itu bisa. Nah, jadi harapan kami, kami stimulasi terus lewat proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas ya, dengan kegiatan bazar misalnya atau kegiatan kreativitas lainnya. Karena kami yakin semakin anak ini berlatih, nanti ketika mereka lulus, mereka tidak akan takut lagi untuk berwirausaha gitu.
2: Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman semua. Masih semangat tentunya ya pada siang hari ini ya. Adik-adik sekalian, kita lanjut ke adik kita yang paling cantik dan juga manis, ada Meta Angelika. Ya, untuk Meta, menurut kamu apa arti wirausaha bagi generasi muda saat ini?
5: Baik, kalau menurut saya sendiri arti wirausaha itu penting banget Kak. Karena kalau di zaman sekarang ya, kita tuh sebagai generasi muda gak mungkin dong hanya santai-santai saja. Apalagi kan kita tuh tahu sekarang peluang buat berusaha itu banyak banget sekarang kan. Mulai dari kalau kita bisa menguasai teknik, oh kita juga bisa menerapkan keahlian kita di bagian teknik tersebut untuk bekerja. Ataupun mendesain, nah itu juga bisa. Ataupun kita bisa membuat makanan atau mengkreasikan sebuah produk. Nah itu merupakan sebuah kunci bagi kita untuk menerapkan usaha. Nah jadi bagi kita nanti gimana sih cara kita sebagai seorang generasi muda bisa berperan sebagai generator untuk penggerak peluang usaha di masa depan nanti kan. Nah itu kita sekarang di sini bisa menerapkan jiwa untuk bertanggung jawab, kemudian disiplin dan juga mandiri tadi, supaya tertanam dalam diri kita sebagai generasi muda, oh penting loh wirausaha itu bagi kita. Karena kalau kita sendiri harus bergantung pada orang lain, yang pastinya kalau kita berpikir secara analogis ya kak, kita tuh pasti akan stuck di situ saja. Mm-hmm. Namun jika kita bisa membaca peluang usaha, kita bisa sebagai perintis di lingkungan tersebut, pastinya di sini kita bisa bergerak lebih bebas.
2: Yeah.
5: Kita bisa menentukan hari kerja kita. Kita juga bisa nih mengkreasikan produk kita sendiri tanpa perbatasan ataupun aturan-aturan yang mungkin agak bisa menghambat kita dalam berkreasi. Mm-hmm. Jadi inilah penting bagi kita sebagai generasi muda membaca peluang usaha ke depannya supaya kita bisa menjadi entrepreneur atau wirausaha yang juga yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
2: Oke, baik. Nah, kalau untuk Meta sendiri, kamu tertarik gak sih untuk menjadi wirausahaan setelah lulus SMK?
5: Kalau saya sendiri mungkin setelah lulus SMK ya kak, saya tuh belum menargetkan untuk berwirausaha dulu. Karena menurut saya penting untuk mengambil peluang terlebih dahulu, belajar dari para owner yang sudah memiliki usaha. Mm-hmm. Jadi saya di situ bisa belajar untuk mengetahui dulu apa aja sih keperluan dan juga mungkin kesulitan atau kemudahan yang harus saya kembangkan dalam diri saya. Karena kan kalau misalnya saya langsung terjun ke dunia usaha, mungkin aja di situ saya belum siap. Jadi saya harus bisa belajar terlebih dahulu. Insya Allah nanti kalau sudah siap, baru nanti saya coba kembangkan untuk menanamkan jiwa wirausaha dan juga membuka peluang usaha di sekitar.
2: Oke, baik. Keren sekali ya teman-teman jawaban Meta Angelika. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Meta. Ini mewakili teman-teman di sini ya. Mewakili teman-teman di sini, barangkali setelah lulus SMK ada yang berminat menjadi seorang wirausahaan ya, teman-teman ya. Mungkin kita beralih kembali ke Bapak Saiful Bahri nih Pak. Untuk sejauh ini apakah ada dukungan berupa pelatihan ataupun pendampingan, permodalan ataupun kerjasama dengan dunia usaha bagi siswa yang ingin memulai membuka usaha Pak?
4: Oke, jadi kalau kita memberikan dukungan support melalui kebijakan di anggaran APBD. Yeah. Nah, kami sekarang sudah menjajaki juga, kemarin sudah kami komunikasikan dengan pihak Basnas. Polanya ke depan itu kita tidak lagi mengurangi beasiswa untuk anak melanjutkan, tetapi memberikan modal usaha dulu.
2: Okay.
4: Kepada mereka untuk mengelola dana itu sehingga nanti berkembang dan itulah modal mereka untuk kuliah. Jadi ini sehingga nanti anak-anak lebih kreatif, lebih produktif ya, ketimbang mereka hanya memanfaatkan sisi bantuannya saja. Nah, kita ingin menggunakan pola-pola itu agar nanti anak selain dari mereka memang berkeinginan untuk melanjutkan tetapi sudah memiliki modal usaha dulu. Nah, kemudian kerjasama dengan industri, kita semua sekolah sepertinya sudah lumayan banyak dan pemerintah dinas pendidikan itu sangat mendorong semua sekolah, karena syarat utama untuk pembentukan pendirian SMK itu pembukaan jurusan baru itu diwajibkan ada dukungan dari dunia usaha dan industri. Baik itu dukungan memberikan peluang mereka untuk magang ataupun mereka untuk diterima bekerja di dunia usaha dan industri. Jadi kita berharap sebenarnya kepada lulusan SMK, orientasinya tidak semata-mata walaupun dipersiapkan menjadi tenaga kerja teknis tingkat menengah, tetapi kita ingin berharap kepada mereka ini, anak-anak muda ini lebih kreatif mencari peluang dan menyiapkan diri untuk berwirausaha. Jadi kalau persaingan dengan generasi-generasi yang ada sekarang ini, apalagi nanti di era emasnya Indonesia, tenaga kerja produktif itu sangat membludak, sangat banyak orangnya, sehingga tingkat persaingannya juga semakin ketat, peluang akan semakin menipis. Jadi kita tidak berorientasi bagaimana kita bisa masuk ke dunia kerja, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, itu harapan kami tentunya, dan dari sekarang kita sudah menyiapkan dari penyelarasan kurikulum antara SMK dengan dunia usaha dan industri, kemudian pembelajaran yang lebih kreatif agar mereka memang betul-betul seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, mereka siap untuk terjun ke lapangan secara langsung, bagaimana pengalaman mereka di dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi kepada anak-anakku semua, kita tidak hanya terpaku pada satu kompetensi yang ada saat ini yang kita tekuni saat ini. Sekarang memilih jurusan akuntansi. Kalau kita bicara akuntansi itu kerjanya di mana nanti kan? Tidak mungkin ada wira usahanya, mungkin, yeah. Ya. Tetapi tidak mesti harus dengan keilmuan yang anda miliki sekarang, tapi bisa berkolaborasi dengan jurusan lain, dengan sekolah lain, tetapi ilmu itu dipakai gitu. Ilmu itu dipakai karena ilmu akuntansi itu di mana-mana tetap dimanfaatkan untuk sisi bisnis gitu ya. Nah, jadi kita mendorong semua SMK itu untuk mengkolaborasikan antar jurusan, antar SMK juga. Seperti yang Ibu Dina sampaikan tadi. Anak-anak SMK 1 didorong untuk mengelola kantin sekolah. Ya. Mungkin kita terbatas untuk membuat produk. Ada sekolah yang memiliki jurusan tata boga. Ya, manfaatkan. Ya. Produk yang dihasilkan oleh itu pasarkan oleh anak-anak SMK Negeri 1 Sungai Liat. Ya. Jadi kolaborasi antar sekolah itu penting untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan. Nah, agar nantinya kita bisa bersama-sama untuk maju. Dan prinsip kita masuk SMK kerja untuk kuliah. Ya. Kerja untuk kuliah. Kerja untuk kuliah itu artinya kita harus nikmati dulu ilmu yang didapat di sekolah untuk betul-betul masuk ke dunia kerja atau membuka peluang kerja secara mandiri. Nah, barulah kita melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, ini kita berharap tekad anak-anak yang sudah masuk ke SMK tidak lagi hanya fokus bagaimana kita menguatkan dari sisi akademisnya saja, tetapi sisi praktisnya juga penting untuk anak-anak miliki. Nah, agar tekad kita, upaya kita untuk mendorong lulusan SMK yang anak-anaknya kreatif dan inovatif itu bisa kita wujudkan. Yeah. Yeah.
2: Oke, baik. Terima kasih Bapak Saiful Bahri untuk jawabannya. Nah, baiklah pemirsa, pendengar dan hadirin sekalian, kita akan break sebentar. Di mana setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari The Bedleu Band yang akan membawakan lagu Mira Santika yang pernah dipopuleri oleh Raja Dangdut Indonesia Roma Irama. Nah, nanti akan dimainkan oleh keyboardis Devanando De Vincia, kemudian gitaris Julio Alvaro dan Christian Berviano. Bassis akan dimainkan oleh Aldi Mikael, vokalisnya Geovandi Albert Band, dan drummernya Vincent Amadeus Setiawan. Dan untuk itu, pemirsa, hadirin dan pendengar sekalian, marilah sama-sama kita saksikan penampilan dari Bedleu Band. Selamat menyaksikan.
6: Alam Wisata Pulau Bangka.

0: Baik, terima kasih untuk Bedelauban yang sudah menampilkan lagu Alam Wisata Pulau Bangka. Ternyata saya salah ya. Oke, baik. Pemirsa, pendengar dan hadirin sekalian, kita masih dalam kebersamaan talk show di Aula SMK Negeri 1 Sungai Liat dengan tema Membangun Jiwa Wirausaha Siswa SMK. Nah, baiklah, setelah ini pemirsa, pendengar dan juga hadirin sekalian, di sini Anya akan membukakan sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan untuk para audiens yang ada di Aula SMK Negeri 1 Sungai Liat yang ingin memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, silakan mengacungkan tangan. Nanti dipersilakan untuk memperkenalkan nama, perwakilan dari kelas berapa dan jurusan apa. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Langsung tunjuk tangan yang ingin bertanya, silakan. Baik, silakan. Perkenalkan nama, kelas, dan jurusan apa?
1: Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Seren Febiola. Saya dari kelas 12 BR, jurusan pemasaran.
0: Oke, baik.
1: Baik, saya ingin bertanya kepada salah satu narasumber kita, yaitu Meta. Izinkan saya bertanya, menurut kamu sebagai siswa SMK, langkah awal atau tantangan terbesar apa yang paling terasa saat kamu mencoba membangun jiwa wirausaha di lingkungan sekolah saat ini? Baik, itu saja dari saya ucapkan terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani ya bertanya. Mungkin untuk Meta Angelika dipersilakan menjawab pertanyaannya.
2: Oke, halo Seren. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali untuk Seren. Baik, tadi pertanyaannya berarti langkah awal kita sebagai generasi muda ketika kita ingin mencoba berwirausaha ya. Tantangan terbesarnya juga ya tadi disertai. Kalau dari tantangan dulu deh. Kalau menurut saya sendiri, tantangan kita untuk berwirausaha itu yang pertama dari diri kita. Karena yaitu kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, berarti masih takut-takut ataupun malu. Nah, di situ itu tuh terlihat banget kalau kita tuh gimana ya, kita tuh kayak ragu-ragu kalau kita mau berusaha. Karena yang pertama untuk berwirausaha itu kita perlu meyakini diri kita sendiri dulu kalau ternyata aku bisa di sini. Kita tuh jangan takut gagal di situ, karena salah satu karakter yang dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah dia berani, kemudian dia juga bisa mengambil keputusan dan berani untuk mengambil resiko. Dalam berusaha, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dan semaksimal mungkin supaya bisa siap, gak takut yang namanya gagal. Bayangin aja, kalau kita mau berusaha nih, kita masih diombang-ambing rasa, ah aku takut gagal deh, gimana coba nanti kalau aku gak yakin sama bisnis aku. Di situ kita gak boleh teman-teman, kita harus siap buat mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala modal kita, karena di sini kita yakin nih, oh aku bisa. Aku bisa jadi perintis nih buat kedepannya. Aku bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi di situ kita udah yakin, udah mematokkan diri kita bisa sebagai inovator.

0: atau jasa kita itu gak stuck di situ aja loh teman-teman. Jadi di sini kita harus senantiasa mengembangkan, mencari peluang-peluang baru supaya produk atau jasa yang tadi mau kita buka untuk wirausaha tadi itu bisa menarik bagi masyarakat sekitar ya. Kemudian yang ketiga, seperti yang telah tadi dikatakan oleh Bu Nina ya, sebagai seorang siswa SMK, siswa-siswi SMK ya, kita itu harus bisa membaca peluang ke depannya. Karena memiliki intuisi yang kuat itu juga penting teman-teman. Gak boleh kita hanya berpatokan di hari ini. Untuk mengembangkan sebuah usaha, kita harus bisa membaca ke depannya. Oh, kira-kira nanti ke depannya ini bakal ada kesulitan atau mungkin bakal ada teman-teman aku yang mungkin ragu deh di bagian sini atau mungkin bermasalah. Kayak ambil aja deh, misalnya gini. Aku adalah seorang siswa yang mungkin mau berwirausaha. Teman aku si B ini nih sering ngeluh kan misalnya, Matt, pagi-pagi kayaknya aku tuh gak sempet makan, aku tuh gak sempet buat nyiapin sarapan aku, karena mungkin mama di rumah belum nyiapin kan. Nah, di sini aku bisa memanfaatkan peluang teman-teman, buat jualan sarapan, atau mungkin jualan makanan-makanan lain deh, gak harus sarapan pagi kan. Nah, ini bisa membantu masyarakat sekitar tadi, sekaligus menghasilkan laba bagi diri kita sendiri. Itu aja jawaban dari aku, mungkin bagi Seran ada tambahan?
1: Sangat memuaskan. Baik, terima kasih untuk Meta Angelica. Sama-sama. Jawabannya keren banget, Seren. Jadi sudah puas juga ya dengan jawaban dari Meta ya. Dan kita beri kesempatan untuk audiens lainnya yang ingin memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Karena tadi sudah ditanya ke Meta ya, berarti masih kepada dua narasumber. Silakan berdiri, mengacungkan tangan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan. Silakan memperkenalkan nama, kelas dan jurusan berapa?
2: Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aureliana Fratilopa dari jurusan DKV. Saya sekarang berada di kelas 11 DKV 1. Nah, karena tadi C. Sharon sudah bertanya kepada C. Meta, jadi sekarang saya fokuskan untuk bertanya kepada Bapak Saiful Bakri SPDMM dan juga Ibu Nina Elina MPD. Jadi saya ingin bertanya terkhusus untuk Bapak dan juga Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apakah seluruh siswa itu harus diarahkan sebagai seorang wirausahawan atau justru lebih penting untuk dibekali pola pikir kewirausahawannya meskipun nantinya mereka akan memilih untuk bekerja sebagai karyawan ataupun melanjutkan pendidikannya? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Aurelia untuk pertanyaannya dan langsung saja mungkin kita ke Bapak Saiful Bahri dulu ya Bapak ya. Untuk Bapak Saiful Bahri kami persilahkan. Bisa diulangi Aurelia untuk pertanyaannya?
2: Jadi menurut Bapak atau Ibu, apakah lebih penting seorang siswa itu diarahkan atau dibekali ilmu untuk menjadi seorang wirausahawan atau justru lebih penting untuk dibekali pola pikir kewirausahawannya? Meskipun nantinya mereka akan bekerja sebagai karyawan atau melanjutkan pendidikannya.
3: Kasih. Oke, okay, terima kasih. Jadi kalau disuruh memilih pola pikir atau ilmu berusaha, itu pola pikir ya. Mental yang seperti disampaikan teman kita tadi, mental wirausaha itu penting untuk dibekali kepada anak-anak ya. Jadi karena di sana pola pikir itu mencakup semua aspek gitu ya. Bagaimana menyiapkan cara membaca peluang, kemudian bagaimana membangun relasi dan selain sebagainya, termasuk mental kita. Siap, jangan takut gagal tadi ya. Apa yang kira-kira bisa kita identifikasi persoalan yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya nanti. Nah, kemudian barulah kita bicara ilmunya. Bagaimana kita melaksanakan menjadi seorang wirausahawan. Nah, ini penting karena ini untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri yang pertama. Kala itu mau dimanfaatkan karena peluang bekerja di dunia usaha dan industri itu tidak memungkinkan untuk kita masuki, kita sudah punya. Ya. Punya modal mental, punya modal ilmu untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, tergantung pilihan sekarang. Apakah kita tetap ingin menjadi seorang pekerja yang mandiri atau bekerja dengan orang lain?

0: nantinya baru melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah itulah untungnya di SMK itu pilihannya ada tiga. Ya. Ada tiga pilihannya, ada tiga peluangnya untuk kita. Ya. Nah silakan memilih mana yang lebih tepat untuk diri kita sesuai dengan passion kita. Kalau passionnya, apa kalau kita lihat si Meta, ini kelihatannya beliau nggak mau terikat. Orangnya ingin bebas gitu ya. Mungkin akan menjadi seorang entrepreneur hebat nantinya. Ya. Karena dia kelihatannya orang-orang seperti ini orang yang kreatif, inovatif gitu. Berpikirnya berpikir kritis. Ya. Nah tentu akan sulit kalau harus terkekang. Ya. Nah ini mental kita. Ya. Semangat kita kemana kira-kira passion kita ini akan kita bawa nantinya. Ya. Nah lain halnya mungkin ada di antara teman-teman lain, adik-adik yang lain atau anak-anak kami yang lain. Itu kepengennya bekerja dengan orang lain misalnya. Menjadi ASN, menjadi pekerja di pabrik, di perusahaan misalnya. Ada juga yang siapnya seperti itu. Ya. Nah jadi kalian harus kenali diri kalian dulu sendiri. Ya. Bagaimana karakter saya, enaknya saya itu di mana gitu. Ya. Kalau memang ingin menjadi seorang yang mandiri, ya harus kita bangun jiwa dan semangat untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya. Tapi saya ingin kerjanya seperti ini gitu ya, atau di perusahaan ini misalnya. Ya itu kita bangun. Ya. Bagaimana kita menjadi seorang pekerja yang tahu dengan norma, kalau mandiri itu kan lebih bebas ya. Ya secara ini bagaimana kita mengembangkan. Nah kalau kita bekerja dengan orang kita terikat gitu ya. Nah makanya kita memberikan peluang itu kepada anak-anak semua. Nah tinggal kalian yang akan memilih ya, cocok dan tepatnya itu di mana. Ya. Jadi yang pertama itu pola pikir yang harus kita bangun dulu. Ya. Baru kita cari bagaimana ilmunya untuk menjadi seorang wirausahawan. Ya. Oke, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Saiful Bahri untuk jawabannya. Berarti beralih ke Ibu Nina Erlina ya, Aurelia ya. Baik, untuk Ibu Nina Erlina kami persilahkan.
2: Oke, terima kasih Aurel. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Saya sepakat Pak dengan Bapak. Pola pikir ya, sepakat kita Pak. Itu yang utama. Jadi gini Aurel, kalau kita ya bekerja, tidak lepas juga dari mental berwirausaha. Karena apa? Untuk menjadi seorang karyawan yang baik, ya, yang bisa memberikan manfaat bagi yeah. perusahaan, mm-hmm. sikap mental berwirausaha sangat diperlukan juga. Jadi tidak hanya ketika kita ingin berwirausaha, sikap mental itu diperlukan, tapi pola pikir ini juga bagi karyawan juga perlu sekali. Kita harus kerja keras, disiplin, itu mental-mental wirausahawan bisa membaca peluang. Kalau kita tidak bisa membaca peluang, tentunya perusahaannya akan mandek nanti.
1: Yeah.
2: Iya kan? Mm. Sebagai karyawan, kita tentunya ditunggu sekali oleh atasan kita inovasi-inovasi yang bisa kita berikan ke perusahaan. Ya, berani ambil risiko, bekerja keras, jujur, itu modal awal sebagai seorang wirausahawan. Jadi pola pikir wirausahawan, walaupun nanti kalian sudah bekerja di dunia industri, itu sangat penting. Karena kalau saya juga Pak, sebagai ASN, kalau saya tidak punya inovasi untuk sekolah, tentunya tidak akan membawa pembaharuan bagi sekolah, tidak membawa kemanfaatan dan berdampak bagi lingkungan saya, gitu, ke tempat saya bekerja. Tapi karena dengan adanya jiwa-jiwa wirausahawan inilah, para kepala sekolah, para guru-guru di sekolah ini bisa terus berinovasi. Kira-kira kegiatan apa lagi yang akan kita adakan untuk membangkit jiwa-jiwa urusan anak-anak, misalnya dengan membangun kafe literasi, tadi dengan pengelolaan kantin. Jadi itu juga merupakan pola-pola pikir seorang wirausahawan. Jadi kalau ditanya ibu setuju mana, saya sepakat sama Pak Saiful, yang penting pola pikir dulu. Karena kita mau bekerja, mau berwirausaha, tadi sikap-sikap seorang wirausahawan harus dimiliki oleh seorang karyawan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Nina Erlina untuk jawabannya. Kira-kira bagaimana Aurel? Sudah puas dengan jawabannya?
3: Saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Aurelia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman kita yang sudah berani bertanya. Nah, masih ada kira-kira di sini yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita? Baik, dipersilakan. Silakan memperkenalkan nama, kelas, dan jurusan apa?
4: Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
1: Siang.
4: Saya Intan Melati dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 2. Hendak mengajukan pertanyaan untuk Ibu Nina Erlina. Di sekolah kita kan ada program Teaching Factory, TEFA, di setiap jurusannya, Bu ya. Terus bagaimana Ibu melihat perkembangan mental wirausaha para siswa sejak program ini diterapkan, dan sejauh mana TEFA ini berhasil melatih mereka menghadapi dinamika dunia kerja atau bisnis nyata, Bu? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Intan. Mungkin langsung saja Ibu Nina Erlina untuk memberikan jawabannya.
2: Terima kasih Intan pertanyaannya. Jadi bagaimana pengaruh TEPA dalam proses pembelajaran? Nah, di SMK salah satunya sekarang kan Pak sedang digalakkan Teaching Factory ya. Nah, Teaching Factory di kalau di SMK Negeri 1 Sungai Lilin ini Pak masing-masing jurusan sudah punya Teaching Factory. Nah, di sini tujuan kita mendirikan Teaching Factory, pembelajaran proses pembelajaran Teaching Factory ini adalah untuk mengasah keterampilannya, Nak. Jadi skill kalian dalam bekerja nanti. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah anak-anak yang aktif di Teaching Factory Pak dalam proses pembelajaran ini menguatkan skill anak-anak itu sendiri. Jadi mereka di Teaching Factory itu kita sudah penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha. Kira-kira kalau di dunia usaha bagaimana kita buat miniaturnya? Kira-kira di sekolah kita kalau menerima orderan modelnya model sama dengan dunia usaha gitu. Nah ini, jadi dengan adanya Teaching Factory ini saya juga terbantu Pak. Terus terang saja anak-anak di sini makin terasa keterampilannya sehingga nanti ketika mereka PKL terjun ke dunia usaha, mereka tidak canggung lagi dengan dunia usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka tangani ketika mereka berada di dunia usaha. Sejauh ini sangat membantu untuk memperkuat keterampilan atau skill anak-anak di sini.
1: Baik. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Nina Erlina. Kira-kira bagaimana Intan, sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas. Baik. Masih kita tunggu audiens di sini, kira-kira masih adakah yang ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita? Silakan. Baik, silakan. Memperkenalkan nama, kelas, dan dari jurusan apa?
5: Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Darel dari kelas 11 Akuntansi 1. Saya ingin bertanya kepada Cemeta. Nah, untuk pertanyaan saya, kita tahu bahwa ekonomi di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang sudah banyak sekali lapangan kerja yang dibuka, sehingga persaingan kerja itu akan sangat ketat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara, tips dan trik, cara berwirausaha dengan baik supaya kita akan mengalami kemajuan dalam bisnis wirausaha? Begitu saja dari saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan Meta.
6: Baik, terima kasih Darel. Pertanyaan yang luar biasa ya. Ini berarti Darel nih sangat kritis banget dalam membaca situasi kita yang sekarang ya. Dimana juga kita tahu nih, kalau peluang usaha sekarang kan lumayan besar kan. Nah, tadi pertanyaannya boleh diulangi lagi Darel?
5: Tips dan trik cara untuk berwirausaha dengan baik.
6: Tips dan trik cara kita bisa berwirausaha dengan baik ya. Kalau menurut saya sendiri di sini ya Kak, gimana ya tips buat kita supaya bisa menjadi wirausahawan yang terus memberikan gagasan generator perubahan, tetapi dengan langkah yang tepat dan juga tegas di sini ya. Berarti nggak menyeleweng ke hal-hal yang lain ya. Mengacu ke hal yang baik. Nah, di sini kalau menurut saya sendiri, bagaimana caranya adalah, pertama, kita harus berpikir kreatif tadi. Sebagai seorang wirausaha tuh, kita nggak bisa lepas dari yang namanya berpikir kreatif. Dalam mengembangkan sebuah gagasan, produk, atau jasa yang mau kita kembangkan, di sini kita perlu banget mengasah ide-ide kreatif kita keluarkan, supaya nanti, satu, produk atau jasa tadi nggak ngebosenin, nggak ngestak di situ aja. Jadi kita bisa meraup banyak banget peluang dari berbagai kalangan, nggak hanya di masyarakat sekitar, bisa ke luar daerah, bisa juga ke luar negeri, teman-teman. Kalau kita mau berpikir kreatif tadi, jika kita bisa mengasah, ya. Yang kedua adalah kita bisa, tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak sama Ibu, tadi sudah disampaikan, kita bisa mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Karena tanggung jawab itu penting, teman-teman. Aturnya, semua orang itu bisa berwirausaha. Nah, sebagai seorang wirausahawan, mental bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan juga memiliki ataupun mau mengutamakan prestasi, itu merupakan hal yang krusial banget untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, sebagai seorang wirausahawan, kita nggak bisa berpikir hal-hal yang negatif. Di sini kita harus tetap berpikir positif, lugas, dan tegas dalam menjalankan sebuah usaha. Karena kalau kita masih berpikirnya ombang-ambing, itu usaha kita tadi gak mungkin bisa berkembang. Kalau kita gak mau menerapkan gagasan, inovasi, dan juga menerapkan mental yang siap dalam diri kita sendiri. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, mandiri, disiplin, dan juga mau meningkatkan prestasi kita dengan baik. Yang kedua adalah berpikir kreatif dan inovatif. Kalau menurut saya sendiri seperti itu, Darel.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Meta Angelica. Bagaimana Darel, sudah puas dengan jawabannya?
5: Sudah puas, terima kasih.
1: Oke, baik, karena ini sudah memasuki detik-detik terakhir ya. Pemirsa hadirin sekalian, kita akan kembali ke Bapak Saiful Bahri. Mungkin bisa Bapak memberikan sedikit closing statement mengenai topik kita pada hari ini sebelum menutup perjumpaan talk show kita. Silakan Bapak.
0: Oke, terima kasih. Semangat anak-anakku luar biasa hari ini. Ya. Kelihatannya akan hadir entrepreneur-entrepreneur muda yang luar biasa di SMK 1 Sungai Liat ini. Mulailah melangkah, itulah kuncinya untuk menjadi seorang wirausahawan. Jangan hanya banyak berpikir, berbuat, ya, tapi diawali dengan peluang tadi, apa sekiranya yang pas cocok untuk kita lakukan. Kemudian mental malu, gengsi itu hilangkan. Ya. Kalau banyak malu, banyak takut, ya, minder, itu tidak akan maju. Ya. Kita harus berani. Ya. Pengusaha-pengusaha hebat itu dimulai dari melangkah dari hal-hal yang kecil dulu. Ya. Baru nanti menjadi besar. Kita bercita-cita ingin besar, tapi tidak pernah melangkah dari hal-hal kecil gitu ya. Melangkah saja tidak berani, bagaimana mau mencapai lintasan yang jauh itu. Jadi harus dimulai dulu. Jadi berani memulai, siapkan mental kalian. Ya. Jujur yang tadi sampaikan Bu Nina tadi, tanggung jawab, ya, relasi dibangun. Nah ini sangat penting membangun relasi dengan para pihak, karena kita terbatas mungkin. Pemahaman kita, ilmu kita, modal kita. Kadang-kadang orang-orang itu sukses itu karena relasi,
1: iya.
0: Karena komunikasi. Nah itu penting untuk menjadi seorang wirausahawan. Jadi saya mendorong anak-anakku semua, ya memulailah dari hal-hal yang kecil sekalipun, tetapi ini merupakan langkah awal kita untuk menjadi, mencapai cita-cita kita menjadi seorang entrepreneur. Tapi kalau kita tidak berani memulai, kita takut memulai, itu tidak akan bisa, ya. Nah, saya kira itu semoga sekolah juga kami mendorong, apalagi dengan kurikulum sekarang untuk pembelajaran praktik magang itu selama 6 bulan, itu mungkin secara keterampilan atau skill cukup bagi kalian untuk memahami bagaimana nanti akan masuk ke dunia kerja atau membuka peluang kerja untuk yang lain. Nah, kami juga akan mendorong para pihak, kami akan mengkolaborasikan dengan dunia usaha industri, kemudian dengan instansi pemerintah juga ada yang akan kami bangun nanti, termasuk dengan pihak Basnas. Kami akan mencoba untuk memberi modal kepada anak-anak yang punya niat, punya cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur. Sejak mereka duduk di kelas 11, itu sudah kami support nantinya. Nah, mudah-mudahan dalam kurun waktu itu bisa berkembang untuk mengajak adik-adiknya yang lain. Saya sebenarnya sudah cukup lama berkeinginan untuk membangun komunitas wirausahawan muda di SMK. Tapi memang apa yang disampaikan adik yang terakhir tadi, Parel, kita keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, jadi kita harus membangun relasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Terima kasih.
1: Ya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Saiful Bahri. Luar biasa sekali closing statement-nya. Mungkin langsung saja kita mempersingkat waktu ya. Dan langsung saja kita beralih ke Ibu Nina Erlina untuk memberikan sedikit closing statement. Silakan Ibu.
2: Oke, pesan saya, Nak, kalau masih masa belajar, belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah, di kelas, tapi juga di luar. Kita membangun relasi, kata Pak Saiful tadi, tidak mungkin hanya di sekolah saja, ya. Yang penting siapkan mental kalian, siapkan diri kalian, keterampilan kalian, dan pola pikir yang tidak kalah pentingnya ya, untuk bisa membaca peluang. Karena mau jadi apapun nanti setelah tamat, kalian perlu sifat-sifat atau sikap wirausaha, ya. Oleh karena itu, mari siapkan diri kalian. Jangan lupa terus berdoa dan kerja keras, karena inilah yang nantinya akan menentukan jadi apa nanti kita. Jangan sampai karena ada kesempatan, tapi kalian lalai. Ketika kesempatan datang, kalian tidak siap. Ini yang sering terjadi. Jangan sampai di masa nanti kalian menyesal. Ya, pandai-pandailah bergaul, pandai-pandai pilih teman, ya, karena siapa yang ada di dekat kita biasanya di masa-masa kalian ini sangat mempengaruhi kehidupan kalian, ya. Carilah pergaulan yang benar, yang baik, yang bisa membawa kamu lebih maju. Itu saja mungkin dari saya,
1: Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Nina Erlina. Dan mungkin untuk terakhir ya, langsung saja kita beralih ke Meta Angelica untuk memberikan closing statement. Sedikit saja Meta, silakan Meta.
7: Baik, kalau dari saya sendiri kepada teman-teman semua, apalagi yang hadir pada hari ini adalah generasi muda, kita di sini sebagai generasi muda, jangan takut untuk mengukir mimpi kita. Memang di sini kita sebagai pelajar yang pada hakikatnya untuk belajar di sekolah. Tetapi kalau ada peluang keluar, kita manfaatkan peluang tersebut untuk belajar lebih giat lagi. Gak hanya belajar dalam ilmu, tapi belajar juga dalam praktik di sini. Pandai-pandailah dalam menggali segala hal yang bisa menguntungkan kita. Jangan menunggu, jangan membuat kesempatan tersebut hilang. Oke? Jadi di sini sebagai generasi muda, kita harus gesit dalam mencari sesuatu, dan juga kita harus gesit dalam mencari sesuatu, dan juga kita harus pintar dalam mengelola hal tersebut untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam sanubari kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Meta Angelica, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Meta. Baiklah pemirsa, pendengar dan hadirin sekalian ya. Terima kasih juga saya ucapkan untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini yang sudah membagikan waktunya untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pesan-pesan yang pastinya akan sangat berharga sekali bagi kita semua. Semoga talk show ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semua untuk berani mencoba, kreatif melihat peluang dan tidak takut menghadapi kegagalan. Dan untuk itu pemirsa, hadirin dan teman-teman di sini, saya Anya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah kita ikuti talk show dari Aula SMK Negeri 1 Sungai Liat. Terima kasih dan sampai jumpa.
9: Inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, saya setuju dengan hal itu, karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama, dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya, apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini, dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for kami.
4: Kami harus bersiap untuk melawan PSM ini dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
3: It's a special game like every year.
4: Menarik seperti setiap tahun.
3: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, kembali lagi informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda pendengar, di kesempatan siang hari ini informasinya, di mana KPK juga mewaspadai praktik penerimaan uang di imigrasi masih berlangsung. KPK mewaspadai praktik penerimaan uang oleh oknum imigrasi masih berlangsung, dan dugaan tersebut juga di mana masih ditemukan dalam proses pengurusan dan persetujuan layanan keimigrasian, termasuk izin tinggal bagi warga negara asing. Menurut Budi, penyidik menduga masih terdapat oknum yang mendapatkan tarif tertentu dan tujuannya untuk mendapatkan persetujuan layanan keimigrasian tingkat kantor imigrasi. KPK juga kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah kantor imigrasi yang diduga masih menjalankan praktik serupa, dan adanya juga kantor yang diduga masih menjalankan praktik penerimaan uang, sementara terdapat juga kantor yang sudah tidak melakukan praktik tersebut, pendengar. Baik, pendengar, kembali lagi kita hadirkan informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Baik pendengar, kembali lagi saya informasikan untuk Anda ya, untuk beduk azan zuhur berkumandang pukul 11:59. Dan kali ini berita internasional kami hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga di mana ya banjir bandang yang terjang Grand Canyon, 2 orang tewas pendengar. Ya, di mana banjir bandang menerjang kawasan Grand Canyon Amerika Serikat, dan di mana juga jenazah seorang pria berusia 46 tahun ditemukan Minggu malam, dan korban ditemukan di sekitar Crystal Rapids, kawasan yang berada di sepanjang Sungai Colorado. Hingga kini masih ada 26 orang yang telah dievakuasi melalui jalur udara di kawasan terdampak. Tim pencarian dan penyelamatan juga masih dikerahkan untuk mencari korban yang belum ditemukan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musim kemarau telah tiba, saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

0: mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

0: Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya. Dan pendengar, kembali lagi masih kami hadirkan pendengar ya, dan di mana juga kali ini informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini informasinya mungkin untuk Anda nih yang senang banget melihat warna-warna ya, atau mungkin memang ada ketertarikan ya untuk mewarnai ya dari dulu, dari kecil, atau mungkin keponakannya, anaknya ya. Ya, ini dia Mark Loco ya, ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting seni modern Amerika melalui berbagai karyanya, dan salah satunya karya abstraknya yang menonjolkan bidang warna. Karya Rothko ini mengajak penonton merasakan pengalaman emosional melalui warna dan komposisi. Bahkan pendengar, Marka Rothko ini lahir ya dengan nama Markus Rothkowit ya di Latvia pada tahun 1903, dan bahkan juga sebelum keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Pada awal mulanya juga Rothko ini membuat karya yang menampilkan manusia, landscape, dan berbagai objek dengan pendekatan ekspresif. Namun akhirnya dia pun mengeksplorasi surrealisme ya, dan sebelum meninggalkan bentuk konkretnya dan mengembangkan gaya semakin abstrak. Tahun 1940-an, Rothko mulai mengembangkan komposisinya ke color white painting dan menggunakan bidang-bidang warna berukuran besar untuk membentuk persegi panjang. Mengutip dari Museum of Modern Art, ya, Rothko mengaplikasikan lapisan cat tipis untuk menciptakan intensitas serta perubahan nuansa warna, dan bahkan teknik tersebut juga membuat lapisan warna di bawah tetap terlihat sehingga menghasilkan kedalaman dan nuansa warna yang lebih kompleks, pendengar.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Polres Bangka belum ada. Bawaan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
2: Tahun ini lah dibangun, alhamdulillah. Jadi tujuh kegiatan pusat yang kita ambil. Semuanya kita APBN, kita embungnya. Kemboja 1, Petaling 1, sama Rukam.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Laut dengan Warta Berita Daerah bersama saya, Nur Aisyah.

0: Sari berita, Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja. Pendengar, sebanyak 7 unit embung dan longsrong dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka tahun 2026. Berita selengkapnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di hari ini Rabu 2 September 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
2: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
1: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
2: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
3: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
2: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 unit embung dan longsrong dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: 7 kegiatan pusat yang kita ambil tuh, semuanya kita APBN.
5: Sebanyak 7 unit embung dan long story dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. 7 unit embung dan long story tersebut akan dibangun di tahun 2026 ini. Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imron mengatakan, pembangunan 7 unit embung dan long story ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian atau Kementan RI.
4: Tahun ini lah dibangun, alhamdulillah. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil tuh, semuanya kita APBN, kita embungnya, kemboja 1, petaling 1, sama rukam. Long story-nya, kotak kapur 1, rukam 1, petaling 1, saing 1, long story ya, saing itu. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil itu.
5: Imran menjelaskan total 7 unit tersebut dengan rincian 3 unit embung tersebar di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Desa Kemuja, dan Desa Rukam, dengan kemampuan menampung air 500 meter kubik dengan volume 500 meter persegi. Sedangkan untuk 4 unit long story pertanian akan dibangun di Desa Saing, Desa Kota Kapur, Desa Rukam, dan Desa Petaling, Kabupaten Bangka. Ia menyampaikan embung maupun long story memiliki kegunaan yang sama, yakni sebagai penyangga air pertanian yang dialirkan melalui saluran tersier atau langsung ke area persawahan pertanian. Menurutnya, kegiatan pembangunan yang tersebar di sejumlah desa itu ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Salah satu petani sawah di Mendo Barat, Marni, menyampaikan pembangunan embung maupun long story menjadi salah satu harapan para petani di musim kemarau agar tidak gagal panen.
6: Sekarang deket kampung kami, padi-padi itu payah aja, jadi pasti bermanfaat lah. Terima kasih lah ke pemerintah nih.
5: Ia mendorong para petani lainnya memanfaatkan atau menggarap sawah dengan maksimal guna membantu memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dapatkan sembako harga miring, ratusan warga padati gerakan pangan murah di kantor TVRI Babel. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar. Dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat.
8: Ratusan warga di Pangkal Pinang dan sekitarnya berbondong-bondong mengantri sembako murah di stasiun TVRI Bangka Belitung pada Rabu 2 September 2026. Gerakan pangan murah atau GPM ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-64 TVRI dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu pembeli asal Desa Padang Baru, Bangka Tengah, Endang, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ibu rumah tangga ini memboyong minyak goreng, tepung gandum, serta perlengkapan rumah tangga dengan harga serba miring.
7: Alhamdulillah karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar. Dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Kalau seperti super pel, biasanya kan 20-17, ini kan 225.
9: Ini sangat membantu lah.
7: Sangat membantu lah untuk masyarakat.
8: Kepala TVRI Bangka Belitung, Emirzon, mengatakan agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 30 provinsi dan kantor pusat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak musim kemarau panjang. Apalagi, kata Emirzon, fenomena kemarau selama lebih dari 3 bulan terakhir berimbas pada penurunan produksi pertanian yang memicu kenaikan harga komoditas pokok di pasaran.
10: Semoga nanti di tahun depan, di perayaan bulan tahun TVRI yang ke-65, kita bisa menyelenggarakan lebih semarak lagi ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dari tadi pagi cukup ramai ya masyarakat yang datang berbelanja ke sini ya. Saya lihat yang laku itu adalah yang pertama beras jenis SPHP ya, dan dijual dengan harga Rp59.000 per 5 kilo. Kemudian ayam ya, ayam itu Rp35.000 per kilo atau per potong ya. Kalau nggak salah di pasar itu sudah tembus hampir di angka Rp50.000 per kilo.
8: Lebih lanjut, menurut Emerson, antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak pagi hari. Sejumlah komoditas pangan dipasarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp59.000 per 5 kg, kemudian daging ayam Rp35.000 per kilogram, serta minyak goreng, gula pasir, telur, dan lain sebagainya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Di mana pembangunan SMPN 11 Pangkal Pinang resmi dimulai. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Sudah wajib dibangun karena sesuai dengan pertumbuhan penduduk makin hari, makin bulan, makin tahun, makin bertambah. Jadi
12: pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 11 Pangkal Pinang yang berlokasi di eks Terminal Selindung Kelurahan Selindung resmi dimulai. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani didampingi Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin. Gubernur Babel Hidayat Asani mengatakan pembangunan SMP Negeri 11 merupakan kebutuhan yang harus segera direalisasikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Pangkal Pinang. Menurutnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah memiliki inisiatif untuk menambah fasilitas pendidikan melalui pembangunan SMP Negeri 11 dan SMP Negeri 12. Sementara untuk jenjang SMA, pemerintah akan melihat kembali kebutuhan dan ketersediaan agar pembangunan fasilitas pendidikan dapat berjalan seimbang.
11: Sudah wajib dibangun karena sesuai dengan pertumbuhan penduduk makin hari, makin bulan, makin tahun, makin bertambah. Jadi, Pak Wali Kota sudah inisiatif akan membangun dua SMP, SMP 11 dan 12. Untuk perkembangan pertama penduduk, dan ini sudah wajib dibangun. Termasuk SMA juga kita kepikirkan lagi, soal keseimbangan gitu. Ya.
12: Selain pembangunan infrastruktur sekolah, Hidayat menekankan pentingnya ketersediaan tenaga pendidik. Menurutnya penambahan sekolah harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia khususnya guru. Ia berharap pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat mempersiapkan generasi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga keberadaan sekolah baru nantinya dapat ditunjang tenaga pendidik yang memadai. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menyampaikan permohonan kepada pemerintah Provinsi Babel untuk mendukung penambahan ruang belajar di SMP Negeri 11. Hal tersebut dinilai penting agar sekolah tersebut dapat mulai menerima peserta didik pada tahun depan.
13: Memohon juga nanti tahun depan kepada Pak Gubernur kita meminta untuk penambahan pengembangan ini. Jadi melalui Pak Gubernur nanti kita minta untuk penambahan ruang belajar baru. Ini kan tahap awal kita bangun. Yang penting tahun depan bisa belajar, anak-anak kita bisa nerima murid baru. Nah, kemudian kami akan minta dengan Pak Gubernur untuk penambahan ruang belajar.
12: Di sisi tenaga pendidik, pemerintah Kota Pangkal Pinang berencana berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Babel untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah tersebut. Salah satunya melalui pemanfaatan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang memiliki latar belakang pendidikan. Wali Kota menargetkan pembangunan fisik SMP Negeri 11 Pangkal Pinang dapat rampung pada akhir tahun 2026. Pada tahap awal, sekolah tersebut direncanakan memiliki daya tampung sebanyak 3 rombongan belajar atau rombel. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bangka diharapkan agar terus bisa terwujud diciptanya seperti yang berlangsung selama ini. Kerukunan antar umat beragama yang akan mendukung terciptanya saling toleransi antar agama satu dengan yang lain, di mana akan menimbulkan tegang rasa dan semangat keberagaman di serumpun sebalai. Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, menjelaskan kerukunan umat beragama telah terjalin dan terbina selama ini agar terus berlangsung secara berkesinambungan. Keberlangsungan kerukunan antar umat beragama yang saling toleransi juga bisa terus diterapkan secara serta dijaga di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat isu hoax ataupun hal yang sepele. Pendengar, pemilihan kepala desa serentak 2026 di Kabupaten Belitung memasuki tahapan pembentukan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara ataupun KPPS. Sekretaris Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belitung Antonio menyampaikan pembentukan KPPS berlangsung dari tanggal 1 hingga 8 September mendatang. Distribusi logistik Pilkades dijadwalkan 14 September dan logistik yang didistribusikan meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya. Terkhusus Desa Pulau Sumedang, distribusi logistik dilakukan 18 September, sementara masa kampanye calon kepala desa berlangsung 14 hingga 16 September. Selama masa kampanye, tahapan dilanjutkan dengan masa tenang 17 hingga 19 September dan pemungutan suara Pilkades serentak akan dilakukan 20 September mendatang. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan, atau puntung rokok yang masih menyala. Ingat, api kecil jika dibiarkan bisa berubah jadi bencana besar. Pastikan instalasi listrik aman, jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan selalu sediakan alat pemadam sederhana di rumah atau tempat kerja. Kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan panik. Segera matikan sumber api jika aman dan hubungi petugas pemadam kebakaran. Waspada kebakaran bukan cuma soal menyelamatkan harta, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Karena tanggap bencana dimulai dari kepedulian kita bersama.

Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, proper soda kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Cuaca lumayan cukup panas ya, dan untuk Anda pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati, semoga sampai tujuan. Dan saya ingatkan kembali untuk pendengar ya, di jalannya pelan-pelan aja ya, nggak usah kebut-kebutan. Kalau misalnya dehidrasi nih dan hilang konsentrasi gitu ya, lebih baik berhenti dulu, istirahat dulu, cari minum air putih dulu, baru dilanjutkan lagi ya. Jangan sampai buru-buru ya, terlebih lagi untuk Anda yang memang juga lagi dikejar target mungkin di awal bulan ya. Ya, karena belum selesai mungkin target-target sebelumnya, mau tidak mau harus semangat dan tentunya juga harus diselesaikan ya, walaupun dengan cuaca seperti ini, tapi tidak lemes ya, harus tetap semangat pendengar. Ya, untuk

0: Anda mungkin untuk menyemangati diri nih biasanya dengan apa ya, dengan membaca kata-kata motivasi mungkin, atau mungkin dengan makanan-makanan kesukaan untuk menyemangati dalam beraktivitas ya, atau apa ya, baca atau mungkin nonton atau bahkan melihat video-video lucu gitu untuk menyemangati di tengah-tengah pekerjaan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita menjalankan aktivitas ya apapun itu, terus kadang-kadang kan ada lemasnya, lesunya gitu. Nah, untuk memotivasi biasanya apa nih gitu yang Anda ingat ataupun yang Anda lakukan? Kalau saya pribadi, kalau lagi lemes banget udah nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, tapi harus ada yang dikerjain nih, biasanya saya nyari video-video lucu yang ya cuman apa ya, beberapa menit lah gitu ya. Itu mau kartun kek, mau apa namanya tuh, kalau sekarang kan banyak animasi-animasi lucu ya, atau saya lebih memilih kalimat-kalimat motivasi yang sesuai dengan mood hati saya, biasanya kayak gitu. Nah, kalau Anda sendiri untuk menyemangati diri nih gitu kan, kalau lagi lemes banget, biasanya apa yang Anda lakukan? Atau mungkin memilih makan-makanan kesukaan ya. Baik, kali ini kita kalian telepon dulu. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Ay, kalau yang ini makanya gak pernah lemes deh, gak pernah lesu ya kan.
1: Gak pernah lesu, atuh, semangat.
0: Nah, itu ya kan.
1: Gimana yang semangat? Kalau yang tuanya gak semangat, yang mudanya apalagi lemoy.
0: Jadi muda-muda makan on terus ya. Gak pernah gak semangat, apa pernah gak sih sesekali kayak aduh lagi moodnya lagi gak banget gitu, pernah gak sih?
1: Pernah lah sih kadang-kadang.
0: Oh, pernah ya kadang-kadang ya. Nah, kalaupun pernah, biasanya apa nih yang bikin mood Bude Sumi itu jadi semangat lagi gitu? Lebih ke melakukan hal apa kalau Bude?
1: Kalau aku sih cari kegiatan di rumah lah. Mm-hmm. Apa misalnya mau, oh ini aku mau kerjaan ini biar aku nggak pikiran aku nggak terganggu ya. Mm-hmm. Atau nelpon temen lah di jauh ya. Mm-hmm. Biar aku, oh lepas kangen aku lah, ngilang kesalahan di rumah misalnya kan. Oh, jenuh gitu di rumah ya. Sendirian. Mm-hmm. Telepon yayang lah jauh-jauh sana, lagi apa duka begitu.
0: Aduh, langsung diaokan dengan itu ya, apa ayamnya ya.
1: Lagi apa ya, lagi dustai, aku juga lagi kesel nih, lagi mikirin apa gitu. Baju okay. Telepon kamu lah supaya nyambung untuk cerita kita. Mm-hmm. Oh ya Mbak Nur, beliau titip salam, beliau lagi ke Cianjur hari ini. Ke Cianjur tadi pagi jam 11 berangkatnya, ada saudara ya, adik bapak katanya masuk rumah sakit gitu. Lagi koma di rumah sakit Cianjur.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya,
1: mudah-mudahan aja ada apa-apa ya, beliau udah perjalanan, entar paling jam 2:30 nyampe Cianjur.
0: Oh iya siap. Oke,
1: okay, naik kereta sih Mbak Nur 3 jam ke sana.
0: Hah? Bisa ya? Aku nggak tahu, nggak pernah ke daerah sana udah lama.
1: Oh, dari gitu. Bandung Timur ke Cianjur katanya naik kereta api 3 jam, entah berangkat, gitu bang. Nggak bisa gabung nanti, salam sama penyiarnya. Iya, kataku jadi kamu hari ini nggak bisa ngombal di cewek-cewek.
0: Oke deh, kalau gitu Bude Sumi, mau lagunya apa?
1: Aku mau lagunya nih, lagi kangen rindu, tahun ribuan boleh ya?
0: 2000-an ya, siapa?
1: Pop ya. Lagu Pop Lenita. Lagu spesial aku lah di radio kita.
0: Siapa judul?
1: Satu Atap Satu Rumah.
0: Oh iya.
1: Dari Rani Maulani. Spesial buat beliau yang lagi di kereta api. Semoga sehat selalu, semoga selamat sampai tujuannya ya. Mudah-mudahan beliau mantau kita di sana. Kalau bisa gabung dah gabung, kalau enggak ya sudah, ya enggak.
0: Oke, siap.
1: Salam buat beliau yang lagi jalan ke sana ya. Semoga beliau sehat selalu. Babang Ramadan juga ya di Papua. Semoga sehat selalu bersama anak dan istri. Babang Jais ya. Bang Yokta di Bangka Barat. Ada Bang Yokam juga ya, Pak Yokam ya. Ada atau Dahlan di Bangka Barat juga. Ya suami di Puput. Buat Bang Zulfa Izzat Sengir atau Berti, Mbak Triono dalam agak kedengar suaranya Mbak, yuk gabung Mbak, kangen aku suara Mbak. Buat Julia dan Bang Putra Samba, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga sehat selalu. Buat Ibu Rindu di Ampuy, semoga sehat selalu juga. Ada Bang Reza ya di Pangkalpinang, Bang John Arif ya. Ada Bu Lin, Abang Panji di Pasigaram, apa kabar? Yuk main ke rumah Bude Sumi, Bang Panji. ada siapa lagi teman kita? Ah, Pak Abraham 86 selalu menyala abangku walau panas berjilau saya. Tolong, tolong, kata Pak Abraham panas. Ada siapa lagi kita? Ada Ambera ya, Ambera Nur Hadi Niko yang lama nggak gabung ya, sama Nur Hadi juga sudah lama nggak gabung. Udah Sultan ya, di mana Dika Buda Sultan, semoga sehat selalu. Buat Bang Irwan di Air Kantung, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Bang Romlan di Muntabak, semoga sehat selalu bersama istri ya, semoga laris manis jualannya Bang Romlan. Buat semua-semua lah. Oh, ada Rambe Kelana sama Putra Banten ya. Ada yang di apa nih, di apa nih, Arus ya, di Bukit Baru ya. Ada Arus di Bukit Baru, salam kenal deh Bude Sumi ya Arus. Kita sepakat pinang, pakai ada kenal udah. Oke lah, buat semua-semua lah. Salam sehat lahir batin buat semua teman-teman aku di Radio Pro 1 Sungai Liat ya. Dimana saja berada kalian, semoga diberi kesehatan lahir batin ya Mbak Nur ya. Mbak Nurnya selamat cuap-cuap. Jangan ngantuk, semangat. Jangan lebayun boy, kak aku betit kok. Bercanda ya Mbak Nur. Kalau gak bercanda, bahaya. Oh iya, Pak Bagian teh di Belitung Timur ya. Maria juga di Palpinang. Buat buat Bang Topan Redero di Belitung. Semoga sehat selalu, bahagia selalu di sana.
0: Siap.
1: Oke deh. Ada lagunya Mbak Nur?
0: Ada, udah. Ini udah yang nungguin lagi.
1: Oke, siap, cakep. Terima kasih banyak. Ku tanam padi, tunggulah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tunggu beruntun.
0: Yo.
1: Bok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
0: Yo.
1: Ayo Mbak Nur, siapa yang mau balas pantun aku ucapin terima kasih. Pulang hati-hati ya Mbak Nur.
0: Yo, sama-sama.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Dari Bude Sumi di ujung WhatsApp di sini ada Mbak Julia. Halo.
2: Halo.
0: Halo, lama menunggu.
2: Assalamualaikum Mbak Ica. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Maafkan menunggu dulu ya, Mbak Julia, enggak apa-apa ya.
2: Iya, enggak apa-apa deh. Karena okay Bude Sumi.
0: Mbak Julia, apa nih yang bikin mood Mbak Julia semangat lagi kalau misalnya di tengah-tengah lagi aktivitas nih? Kalau tadi kalau Bude Sumi kan memang on terus ya, tapi kadang-kadang ada lah gitu kan, jadi malas-malas nih gitu. Jadi nyari kegiatan gitu kalau di rumah ataupun nelfon orang tersayang. Nah, kalau Mbak Julia apa nih?
2: Benar sih kata Bude Sumi tadi, ya nelpon orang yang tersayang lah, kayak pacar. Terus ada lagi nih, ngemil coklat atau sambil karaoke gitu. Udah moodnya kembali lagi.
0: Gitu ya, coklat
2: iya,
0: ya.
2: Iya, makanannya coklat gitu. Sweet coklat, enggak apa itu. Kalau masalah makan ya makan itu, coklat itulah. Biar moodnya itu bisa kembali bahagia. Coklat itu kan membuat bahagia.
0: I see. Bukan isi dompet ya.
2: Kalau isi dompet ya itu juga merah-merah itu.
0: Oke deh. Iya,
2: pokoknya
0: gitu.
2: Semuanya bahagia kok. Apalagi dapat berapa lembar kan. Waduh.
0: Oke deh.
2: Kelihatan banget ya kayak enggak duit.
0: lanjut. Gimana ini untuk lagunya, mau lagunya apa?
2: Lagunya mungkin aku bisa apa itu? Hello.
0: Halo?
2: Mungkin lagu mungkin.
0: Lagu mungkin
2: aku
0: ya.
2: Bisa ya mungkin aku bisa berjumpa dengan kamu. Itulah pokoknya lagunya.
0: Oke, okay, siap. Lagu mungkinnya buat siapa?
2: Salam sapanya pertama untuk Bang Futara Sambas ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terus untuk Bude Sumi tadi. Ceria banget ya. Semangat terus Bude Sumi bersama Kang Ahmad Irwannya ya. Terus Bu Kori bersama Om Aleknya. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung ya, bersama Bang Jante juga. Pak Zulfaizar bersama istrinya, terus Pak Romlan bersama istri tercintanya, Bang Herlanda juga bersama istrinya. Terus untuk Rembe Kelana ya, Azadi, Banten, Yulin, terus untuk Bang Reza juga yang ada di Pangkal Pinang, terus untuk temannya yang jauh nih, jauh di mata tapi dekat di hati, untuk Pak Ali Ando ya, Ali Odo tuh, Pak Ali Odo tuh, Mbak Juliani manggilnya itu Pak Aliando dari Jambi. Untuk Leman juga. Nah, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Yak Suhamid. Untuk semua Ando ya, Ibe Ampuy, Pak Irwan Air Kantung juga. Ya semoga sehat selalu lah. Harapannya ya Mbak Icenya semoga tetap cute gitu. Dan tetap sehat selalu bersama keluarga ya. Banyak-banyak minum, Mbak. Nanti terkena hidrasi.
0: Jangan ditanya
2: ya, dan panas dalam.
0: Mau di dalam ya, ruangan, mau di luar ruangan, kalau lagi cuaca kayak gimana harus banyak minum.
2: Ini anginnya kencang loh.
0: Banget.
2: Iya, angin bus. Anginnya kencang. Okay. Dan hati-hati aja, ada nanti kita yang itu terpelayang nanti.
0: Oke
2: deh, aja untuk ya. Mbak Icanya semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Ya udah, terima kasih Mbak Ica. Sama-sama. Yang baik hatinya. Lagunya ditunggu ya.
0: Okay. Udah ada.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, dua perempuan yang sangat semangat sekali siang hari ini. Bahagia kali aku ditemani mereka ya kan. Semangat-semangat siang-siang kayak gini. Bener kok disebut ngantuk jadi tanya. Jam segini tuh jamnya ngantuk, jamnya tidurnya kan. Oke deh, kalau gitu pendengar, lanjut lagi nih. Kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Topiknya apa sih kakak? Topiknya adalah ya, hal apa nih membuat Anda jadi semangat lagi di sela-sela pekerjaan ataupun aktivitas Anda yang akhirnya aduh kadang-kadang males. Apalagi nih bikin on Anda ya, yang bikin semangat lagi. Ingat apa nih, kata-kata motivasi, lihat video atau mungkin makanan ya. Tadi kalau Mbak Julia coklat gitu ya, kalau Bu Desumi melakukan melakukan pekerjaan apa gitu yang ada di rumah ataupun melakukan si yayangnya gitu ya. Yuk langsung lanjut aja lagi nih pendengar, kita akan hadirkan dulu ada Satu Atap Satu Rumah menemani Anda.

Musim kemarau telah tiba, saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

0: Baik pendengar, kali ini kita ke landlofon dulu nih, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Persada 100% di Indonesia.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Dengan Atau Zahlan.
0: Atau siapa?
1: Atau Zahlan.
0: Atau Zahlan di mana, Atau?
1: Di yang tepat di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.
0: Wow, jauh banget dari Babar ya.
1: Oke, betul.
0: Waduh, Atau Zahlan, saya baru dengar suaranya nih. Atau Zahlan, kalau untuk nyemangatin diri sendiri nih, kalau misalnya lagi capek gitu kan, lagi di tengah-tengah aktivitas, biasanya Atau Zahlan memilih kegiatan seperti apa nih, biar semangat lagi nih, biar termotivasi lagi menjalankan aktivitasnya.
1: Ya, sayang ini yang Atau Zahlan kita, yang ceritanya di waktu cuaca begini ya, Pak.
0: Benar, gimana tuh?
1: Kalau pamat sekitar jam 10 gitu, Pak. Kita itu istirahat kalau petani kan. Cari tempat yang teduh dulu. Minum lah, apa, stamina lah. Pulang awal seperti fit lagi, baru kerja lagi gitu, Pak.
0: Oke, jadi ada diistirahatkan dulu gitu ya.
1: Jangan dipaksa terus. Jadi apa kata orang, jadi ngesot
0: jalan. Oke, jadi tetap ada istirahatnya gitu ya. Oke.
1: Kalau itu Pak, itu rutin itu, kalau bekerja itu dalam seharian pasti ada jam istirahatnya itu. Enggak full kan.
0: Ya. Tapi tetap ya langsung dilanjut kembali gitu ya, istirahat bentar ya, langsung lanjut lagi ya.
1: Ya gitu, kalau sekitar 2 jam lah itu kerja. Kalau mamanya perawat kan sekitar 2 jam kan itu sudah capek
0: coba. Oke.
1: Iya ya. Istirahat itu.
0: Waduh, luar biasa banget ya Atau Zahlan nih ya. Oke deh, Atau mau lagunya apa nih?
1: Dari apa, Mbak? Oh, dari Judika.
0: Judika yang mana?
1: Apa tuh? Yang tersakiti apa gitu ya, Mbak, judul?
0: Yang tersakiti. Oke deh. Salam sapanya buat siapa?
1: Salam buat Bang Yota kita. Buat Bang Amera juga. Buat Bung Romblano. Buat Bunda Sumi. Buat Julia juga. Buat Bang Ramadan juga. Bang Rampi Kelana juga kok. Buat Putra Samba toh.
0: Oke.
1: Buat Bang Reza juga. Buat Putra Banten noh. Buat Kang Ahmad Akhirwan. Kak Ahmad. Akhirwan juga. Buat apa ya, buat Mbak Rindu. Buat Mbak Sekar juga, Mbak. Oke, semua-semua lah, yang penting sehat selalu. Semoga kita cuaca ini, cuaca sekarang ini agak panas ya, bisa berpikir, oh.
0: Benar.
1: Ini kalau di Dendang ini kendala air lah mulai ya, Mbak. Lah mulai kering lah.
0: Oh, udah mulai kering di sana ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kayak orang nih lagi kekeringan di sana, biasanya ngambil dari mana nih? Ada nggak tempat khusus gitu yang biasa dipergunakan, Pak?
1: Syukur lah kalau daerah Dendang ini kan banyak ada sumur bor kan. Ada juga orang baik membuat bor sendiri, anak kan untuk apa nama, buat masyarakat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ada beberapa tempat itu yang buat orang baik, aduh, orang baik yang membuatnya sumur bor gitu. Untuk masyarakat dipergunakan. Di tempat saya juga begitulah, Mbak, ada itu. Itulah yang saya aliri sekarang nih air.
0: Jadi segimanapun
1: untuk buat bor sumur itu untuk
0: Jadi segimanapun air nggak ada, tetap ada ya itu ya sumbernya ya.
1: Ada alternatifnya. Alternatifnya. Kan saya punya juga dua sumur kan, tapi kan kering kak dan sekarang nih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kan harus ngalir ke sumber bor gitu kan.
0: Siap.
1: Sekitar 200 meter lah dari tempat saya, dari rumah saya.
0: Oke, siap deh kalau gitu.
1: Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya.
0: Yo, tadi lagunya apa?
1: Wabarakatuh.
0: Tadi apa, Judika ya lagunya ya, tersakiti ya.
1: Ya, kalau Mbak Sianoa terserah gitu ya, Mbak. Ya, Mbak.
0: Ya, pokoknya Judika ya.
1: Judika ya. Oke lah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata di sana sudah kekeringan air juga ya. Oke, lanjut lagi di Bangka Barat nih, kalau nggak salah ada Bung Yota juga, nggak sih? Ya, kita kalian telepon dulu deh. Halo, selamat siang, Pro Persada. Boleh dikecilkan sedikit radio, volume radionya? Oke, deh. Udah ya, Embera ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Emera masih ada suaranya. Kecilin lagi dong, Em. Oke. Okay. Emera, kalau nggak semangat nih, apalagi cuaca kayak gini, biasanya untuk menyemangati beli makanan kesukaan, minuman, atau mungkin membaca sesuatu atau ngelakuin apa nih, Emera?
1: Minuman.
0: Minuman. Apa nih minuman yang bikin semangatnya Emera nih?
1: Kemana?
0: Es ya. Oke, okay, minuman es ternyata yang kesukaan Embera. Mau lagunya apa nih Embera?
1: Lagu
0: apa sok?
1: Wali ya.
0: Wali, oke. Okay, walinya yang mana aja?
1: Wali Jadabek.
0: Oke, okay, siap deh. Salam sapanya silahkan.
1: Salam buat Impori Om Malek. Selamat selamat buat Terabantan. Mus Ujang Adel. Nadi Eko. Pak Ayumi dalam buat Eklin. Buat tempat Ayumi Boy Napoy. Buat Baywan Keruan. Buat Haji Ayumi tempat Winit. Kedua, para tim Mary.
0: Oke.
1: Dua, Mus. Buat melakukan air, Naisa, saya pulang.
0: Yo, sama-sama. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Tata Embera ya, minuman dingin kalau Embera ya. Oke, belakangnya Embera ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang.
2: Siang juga.
0: Iya.
2: Persada ya, 100% Indonesia.
0: Sama siapa ini?
2: Bung Romlan.
0: Bung Romlan di?
2: Mentaba.
0: Oke, gimana nih Mentaba, air aman?
2: Aman, kalau air. Ya kolong soalnya kan. Udah kan, misalnya ada air pam.
0: Oh gitu, oke ya. Deh. Bung Romlan langsung aja nih untuk menyemangati dirimu dalam bekerja. Kalau misalnya lagi cuaca seperti ini, silakan.
2: Kalau untuk menyemangati ya, kita interaksi ke diri kita sendiri ya. Faktor alam kan ya, kalau panas ada. Tapi yang penting ujian kita harus sabar dan jangan lupa berdoa pada Tuhan Maha Kuasa. Semoga diberkahi, diridhoi pekerjaan kita. Itu aja lah.
0: Itu aja ya, nggak muluk-muluk ya. Siap. Ya.
2: Mementingkan kan itu komplit ya, tuh, Mbak. Doakan kita tuh kita manusia juga banyak kekurangannya ya, Mbak. Pada siapa lagi kita berdoa, Mbak.
0: Iya, siap. Oke, okay, okay, deh. Yuk.
2: Lagu di Gusti, Mbak, puisi ya. Lagu puisi.
0: Buat siapa aja?
2: Buat salamnya. Ada, Mbak ya?
0: Ada, buat siapa?
2: Salamnya buat kawan pemantun saya tuh Mang Dahlana. Terus juga buat Endera tadi, buat Bude Sumi, buat Bang Erwan, buat Mbak Sapa Putra Sambo, siapa nama Mbak Julia ya. Mbak Julia, Mbak Ria juga di Belitung ya. Bang Alek ya, di Dukori. Pak Buji, Bang Opa ya di Bangka Barat ya. Opa apa nama ya?
0: Bung Yota.
2: Abang Yota, terus juga buat yang di atau beritin kita, nggak saya salah dulu atau ya. Pokoknya Jul Faizar, Suhamid, semua lah Mbak ya, tempat terjoli ya. Ada pantun sedikit Mbak.
0: Oke, okay, boleh apa?
2: Tidak mengikat bunga melati. Bunga melati sudah ditanam di taman, asal gejolak terasa di hati. Saranku satu, berdoalah ke Tuhan, hanya itu Mbak.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abang Romlen ya. Oke, okay, pengin jikostiknya kita ke line WhatsApp lu. Halo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang Bapak Persada. Tetap jaya di Persada Bumi Indonesia. Halo Mbak Nur.
0: Yo. Ramadan. Sama ya. Siapa ini?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ramadan, Mbak Nur. Oke, Bung Ramadan.
3: Ya.
0: Gimana nih buat menyemangati dalam kegiatannya di cuaca panas seperti ini?
3: Oh ya, kalau memang rasa capek, istirahat sebentar, baring-baring, kemudian minum vitamin yang dipakai air itu, ya, vitamin C yang pakai air itu, kemudian minum es krim, makan es krim.
0: Waduh, ya, makanan juga ternyata ada ya.
3: Ada, krim yang pakai kue yang besar itu loh, enak.
0: Oke, okay, siap.
3: Vanilla, vanilla.
0: Waduh, ternyata itu makanan yang disukai sama Bung Ramadhan.
3: Iya, enak loh, krim ya. Krim itu enak.
0: Oke, okay, siap deh. Kalau gitu mau lagunya apa nih?
3: Dari Rosa aja. Udah di request belum dari Rosa? Belum. Yang atas nama cinta aja deh. Ya.
0: Atas nama cinta, oke. Okay.
3: Salam
0: siapa
3: ya.
0: Aja.
3: Tadi barusan Pak, siapa Bang Romlan ya? Yang barusan tadi.
0: Tadi ya, ya Bang Romlan.
3: Ya, Bang Romlan. Kemudian Embira ya. Terus ada Ato Sahlan, Ato Beltingnya, Ahmad Irwan, Bang Ahmad, Bang Irwan di Air Kandang juga. Udah Sultan, Bang Alex, Bu Tori, Bang Gengerindu, Mpoy, B, Lydia, terus Julia, Julin, kemudian ada Maria juga ya, Maria, Maria Tanjung Pandan ya, kemudian ada siapa, Bang Leman, Bang, apa namanya, Bang Zul ya, terus, siapa itu, Johan Arif ya,
0: yeah.
3: Bang Reza juga, ada Bude Sumi, bersama keluarga, kemudian ada Putra Sambas ya, Julia tadi sudah ya, Putra Sambas, Putra Banten, Bang Jota, terus Bang Rambe Pelana ya, terus apa lagi? Mbak Buana ya, terus Bang Jante ya, dan Jais juga, Yasabihin, Pak Sadin, terus ada semualah ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Dari salam persahabatan selalu dan salam silaturahmi ya. Oke, okay, Mbak Nur, kalau yo. Mbak Nur sendiri capek ya, kalau Mbak Nur capek, menurut tutup siaran.
0: Tidur.
3: Tidur. Makasih ya.
0: Yo, sama-sama. Oke deh, itu dia. Ya, lanjut lagi nih pendengar ya di kesempatan siang hari menjelang sore. Tadi udah ada beberapa nih lagu yang udah diminta oleh pendengar kita di kesempatan siang hari ini. Lanjut dulu nih, kita akan hadirkan untuk Anda tentunya ya. Ada siapa aja nih lagu-lagunya, ada Judika, ada juga Wali ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita lanjut aja dan langsung kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengat, karena informasi dan inspirasi.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Musim kemarau telah tiba. Saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, kan ini sudah pukul 14.47 menit ya, tinggal 13 menit lagi nih saya menemani Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar ya. Kali ini juga ada Bung Yota katanya ya, mau balas Ude Sumi nih pantunnya. Layang-layang terbang di langit biru, putus benang, carilah baru yang berlalu, biarlah berlalu. Lagu ini diputarin Carilah Yang Baru Siang Mbak, jawabannya Veronica dari White Como. Topiknya, bila kurang fresh nonton video lucu, pasti ger-ger. Katanya, salamnya buat semua pendengar Raja Plus 1 Bangka Belitung dimanapun. Makasih Mbak Yo, sama-sama Bung Yota juga terima kasih banyak. Terus juga ada Juana Rio, 100% Perol Persada. Yo, jangan ingat mas yang lalu sekarang mahal terbilang. Belajar lancar selalu, lagunya pengen dari Kapten katanya seksi. Yo, okelah kalau begitu. Makasih Mbak Fitness. Kok Mbak Fitness? Kenapa? Apakah aku harus fitness apa nge-gym? Oke deh kalau begitu ya, langsung aja nih kita akan hadirkan dulu tadi Bung John Ari pengen apa lagunya Kapten. Terus di mana Bung Yota, mana WA-nya ini ya, kok menghilang, mana tadi Bung Yota, mana ya? Oke, Bung Yota pingin jawaban Veronica. Oke lah kalau begitu pendengar, langsung aja deh kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lewat, kenal informasi dan inspirasi.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun saat ini Anda berada, Bangka Belitung sore menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, di 2 September 2026. Saya Rata mendengar menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di kebersamaan kita pendengar untuk sore hari ini, pilihan musik dan juga informasi akan hadir terus menyapa Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Buat Anda pendengar yang saat ini masih disibukkan dengan segala kegiatan, segala rutinitasnya, semoga lancar segala aktivitas Anda dan harapan kami Pro 1 tetap menjadi pilihan di hati Anda dengan menikmati beragam pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita bersama Bangka Belitung sore bersama Reta menemani Anda juga ada rekan operator kita masih bersama Bung Mulia dan Bung Aji, teknisi pemancar Kima juga stasiun relay akan hadir dengan berbagai pilihan dan saya bingkiskan untuk Anda kali ini satu lagu dari The Massive saya pilihkan untuk Anda, terutama untuk Anda yang hari ini berulang tahun, semoga Anda selalu sehat, panjang umur, sukses selalu, dan tentunya selalu memantau Pro 1 RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Anda masih bersama kami mendengar di kebersamaan kita untuk sore hari ini, masih dengan berbagai bidang musik dan juga informasinya hadir menemani Anda. Dan kali ini pendengar, kami coba kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, kali ini ada informasi Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judol sebagai sasaran dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Dan tentunya ini akan menjadi materi yang dipertimbangkan untuk menjadi sasaran RU Perampasan Aset, dan Komisi 3 akan mendalami isu ini dengan berdiskusi dengan pihak terkait. Menurutnya keputusan ini ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judol bisa dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan mendengar sebelumnya, Komisi 3 DPR RI juga telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset, dan kriteria ini antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan juga narkotika.

Demikian mendengar informasi ya, dan terkait rancangan undang-undang perampasan aset juga ini masih ya dalam tahap perancangan, dan informasinya Desember ya akan disahkan. Kita tunggu saja nantinya RU yang akan disahkan menjadi undang-undang perampasan aset. Baik mendengar, selain itu juga ada informasi lain yang kami masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id ya, di mana informasinya di mana pendengar ya, Kementerian P2MI temukan 7.807 tautan lowongan kerja fiktif. Di mana pendengar, Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia P2MI menemukan ada 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif. Data ini merupakan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Ya, Wakil Menteri P2MI Kristina Ariani mengatakan temuan ini adalah hasil pemantauan unit patroli cyber Kementerian P2MI, di mana pemantauan sendiri pendengar itu dilakukan terhadap berbagai informasi lowongan kerja di internet. Tawarannya umumnya dikemas menarik dengan janji keberangkatan muda, dan tak hanya itu korban juga diimingi gaji tinggi tanpa proses persiapan yang memadai. Dan tentunya pendengar ya, dikatakannya tawaran terlihat terlalu mudah, justru perlu diwaspadai. Tawaran tersebut bisa berujung pada sindikat penipuan maupun tindak pidana perdagangan orang. Dan Kementerian P2MI secara berkala melaporkan tindak penipuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk dilakukan takedown. Namun Kristina mengatakan penindakan ini menghadapi tantangan karena tautan baru dapat kembali muncul setelah tautan sebelumnya diblokir. Ini jadi hati-hati ya dengan adanya lowongan kerja fiktif ya, apalagi untuk ke luar negeri pendengar ya, ini berbahaya sekali karena memang ini berpotensi juga ya dengan penipuan tindak pidana perdagangan orang. Jadi harus waspada, dicek benar-benar ya ketika memang ada lowongannya begitu ya. Dan tentunya lebih baik memantau situs-situs yang memang diuji kebenarannya begitu ya. Itu mendengar informasi kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini. Dan nanti akan ada informasi lain masih bersama Pro 196,4 FM.

Anda masih bersama Pro 1 mendengar, kita masih lanjut masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kali ini saya hadirkan kembali informasi masih kutip dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, kita tahu buah kelapa menjadi salah satu bahan yang dekat dengan berbagai kuliner tradisional di negara kita ya. Karena memang gak hanya digunakan sebagai santan, tapi kelapa juga hadir dalam berbagai jajanan pasar. Dan tentunya penggunaan kelapa juga dapat ditemukan dalam berbagai jajanan yang masih mudah dikenali masyarakat ya. Apa aja? Yang pertama adalah klepon. Nah, klepon ini menjadi salah satu jajan yang paling identik dengan kelapa parut ya. Karena tanpanya rasanya akan beda. Dan rasa gurih dari kelapa parut ini berpadu dengan manisnya gula merah di dalam klepon, ini merupakan perpaduan yang perfect ya, dan membuat klepon memiliki citra rasa yang khas meski dibuat dari bahan yang sederhana. Kemudian kue putu. Nah, kue putu juga ini menjadi salah satu jajanan tradisional yang menggunakan kelapa sebagai pelengkap, di mana kue yang berbahan tepung beras ini biasanya berisi gula merah dan disajikan dengan taburan kelapa, di mana kombinasi yang lembut, gula merah yang manis, kelapa parut membuat rasa kue putu menjadi lebih gurih. Ada juga kue rangi atau kue rangai ya kalau bahasa kita ya, di mana ini merupakan jajanan Betawi asli yang menggunakan kelapa parut sebagai bahan baku utamanya, di mana adonan berbahan sagu dan kelapa dipanggang menggunakan cetakan khusus kemudian disajikan dengan saus gula merah. Yang terakhir ada ongol-ongol. Nah, ongol-ongol ini tidak bisa dipisahkan yang dari yang namanya parutan kelapa, karena memang jajanan satu ini teksturnya itu kenyal, biasanya memang disajikan dengan taburan kelapa yang memberi rasa gurih. Rasa manis dari ongol-ongol berpadu dengan kelapa parut yang gurih, dan perpaduan ini menjadi salah satu ciri yang membuat jajanan ini tetap dikenal hingga sekarang. Nah, kenapa saya bahas kelapa dengar, karena hari ini merupakan hari kelapa sedunia yang memang diperingati setiap tanggal 2 September dan menjadi pengingat bagi kita ya bahwa kelapa ini memiliki peran luas dalam kehidupan masyarakat, dalam kuliner Indonesia. Keberadaan kelapa bahkan ikut membentuk cita rasa berbagai jajanan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ada apa Rahmi Rahmi di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Mendengar Pro 1, selanjutnya kita akan ikuti Warta Belanja Sumba.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya

0: tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM yang paling penting.
1: Dengar Hari Polwan tahun 2026, pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan, Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Hari Polwan tahun 2026 pengamat soroti kualitas SDM dan pelayanan Polri di Jambi. Laporan selengkapnya Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Memperingati Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan yang diperingati pada 2 September 2026, pengamat kebijakan publik Taufik Yasak menyampaikan sejumlah catatan terkait kiprah jajaran kepolisian, khususnya Polda Jambi. Taufik menilai pelayanan publik jajaran kepolisian di Provinsi Jambi saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan, terutama dari sisi sarana dan prasarana yang dinilai semakin mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Taufik, masih ada hal penting yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM personil kepolisian termasuk Polwan. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi penting karena masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
2: Sudah baiklah, sudah membaik untuk pelayanan. Tinggal lagi, kalau saya lihat, moto presisi sudah bagus fotonya. Tinggal lagi untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya, itu yang paling penting.
1: Di tengah momentum Hari Polwan tahun 2026 dan perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Taufik berharap jajaran kepolisian khususnya di Provinsi Jambi dapat bekerja semakin profesional dan berkualitas. Ia juga berharap pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih humanis dengan tetap menjalankan fungsi dan tugas kepolisian sesuai amanah Tribrata Polri. Momentum Hari Polwan 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan pendekatan yang semakin humanis. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polri Yuni Iswandari terkait makna peringatan HUT Polwan tahun 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, assalamualaikum Bu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI di Lampung.
0: Ya, baik Ibu Yuni, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia ya Ibu ya. Dari Ibu Yuni sendiri, seperti apa sih Bu, kita butuh tahu makna dari HUT Polwan tahun 2026 ini Ibu?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, pada hari ini saya diwawancara oleh RR itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Untuk HUT Polwan yang ke-78, memang pada tahun ini ada temanya Mas, jadi temanya One Police Woman Extraordinary Impact, artinya merawat kesehatan mental polisi wanita di tengah tuntutan tugas. Makna ulang tahun polisi wanita tahun ini adalah bertitik fokus pada bagaimana polwan itu memiliki mental atau memperhatikan kesehatan mental yang paling utama. Apa sih kesehatan mental dari polisi wanita yang menjadi fokus tema pada tahun ini? Artinya, makna dengan di hari ulang tahun ini, polisi wanita itu akan lebih menghadapi banyak tantangan ke depan. Antara lain, bagaimana kita menghadapi perubahan, perkembangan teknologi, situasi yang ada. Itu polisi wanita harus bisa beradaptasi dan segera menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki kemampuan beradaptasi itu, kita harus bisa, selain beradaptif, kita harus bisa punya mental yang kekeh, yang kuat, fisik. Ada pernah mengatakan kepada saya, Bu, kalau polisi wanita itu stres nggak ya? Menghadapi masyarakat yang mungkin komplain atau demo dengan di lapangan tuh stres nggak Bu ya? Gitu. Jadi, polwan itu disinilah perannya. Kesehatan mental dalam menghadapi masyarakat atau menghadapi masyarakat dalam situasi seperti apapun, polisi wanita harus memiliki mental yang tenang, yang sabar, yang mampu merangkul masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama dengan kepolisian, khususnya polisi wanita, untuk menciptakan situasi aman di wilayahnya.
0: Baik. Kalau untuk rangkaian kegiatan yang digelar Polda Lampung dalam rangka memperingati HUT Polwan pada tahun 2026 ini apa aja Ibu?
1: Baik, rangkaian kegiatan kami sangat banyak ya Mas ya. Sudah berjalan selama 2 minggu ini, antara lain kita melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di Pantai Mutun. Itu 2 minggu yang lalu di Pantai Mutun kita berbagi sembako kepada masyarakat di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan Polis Go to School, menyesuaikan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Kita memberikan penyuluhan tentang narkoba, menghimbau kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Siger Lampung Presisi. Kemudian kita beritahukan kepada masyarakat jauhi hal-hal yang seperti narkoba ya, itu ya. Kemudian pergaulan bebas dan semuanya itu kita lakukan agar masyarakat itu tahu bahwa kita sangat aware banget dengan masyarakat. Polisi wanita itu aware banget dengan masyarakat dan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas.
0: Baik Ibu, ini mungkin terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu Yuni sampaikan kepada masyarakat, khususnya polwan kita Ibu, seperti apa Ibu untuk tadi sempat saya singgung untuk meningkatkan profesionalisme, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada anggota kita di jajaran polwan Ibu?
1: Saya mengimbau kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, selaku polisi wanita Republik Indonesia, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua, mari kita buat diri kita menjadi percaya diri, menemukan jati diri kita dengan bersama-sama dengan masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih wawancara singkatnya Ibu Yuni Iswandari. Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: laporan warga Bengkulu tentang Hari Polwan. Laporan Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Saya Rahma dari Winpas Bengkulu. Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia itu udah cukup baik dan banyak membantu masyarakat. Polwan itu kan tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tapi tidak hanya anak-anak di bawah umur sih, anak-anak muda gitu juga kan. Untuk kedepannya, saya berharap polwan terus bekerja dengan profesional, ramah, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Ya, bagi saya sebagai masyarakat, kehadiran polwan itu dinilai memiliki peran penting ya, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian di momentum hari jadi polwan ini, ya saya juga berharap polwan dapat terus meningkatkan profesionalitas, ya, responsivitas, serta kedekatan dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Jadi tetap ya, di momentum ini kami berharap polwan terus berjaya, terus meningkatkan kualitas yang terbaik gitu.
3: Menurut saya, kinerja polwan di Indonesia ini sudah cukup baik. Polwan juga berperan penting dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat sekitar, serta menangani kasus perempuan dan anak. Tapi, polwan tetap harus meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan pelayanan supaya semakin dipercaya oleh masyarakat sekitar.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Laporan disampaikan reporter Erlin Vertesa dari RRI Palembang.
1: Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan peringatan Hari Polisi Wanita ke-78 menjadi momentum untuk memperkuat peran Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polwan tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan waktu maupun momentum peringatan hari jadi. Ia mengatakan, tantangan sebagai polwan sekaligus ibu dapat diatasi dengan menentukan skala prioritas dan membagi waktu secara baik. Ia menilai, keberadaan polwan juga semakin penting dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak karena pendekatan yang lebih empatik dan juga humanis.
2: Sebetulnya tantangan terbesar itu ya tidak ada tantangan yang begitu besar selagi kita memang bisa tahu mana prioritas yang memang harus kita dahulukan. Tetapi memang sebagai seorang polwan kita juga menjadi seorang ibu juga, jadi seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah dan memang juga harus mengerjakan pekerjaan yang di kantor, seperti itu. Mungkin kita bisa menentukan skala prioritas, kemudian bisa membagi waktu, menjadwalkan dengan baik gitu ya, seperti itu.
1: Melalui tema One Police Woman Extraordinary Impact, ia berharap Polwan ke depan semakin berprestasi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi Polwan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan seleksi serta memiliki semangat dan komitmen untuk meraih cita-cita. Erlin Pertesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, dapatkan sembako harga miring ratusan warga pada gerakan pangan murah di kantor TVRI Babel. Berikut laporan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Alhamdulillah, karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar, dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat.
2: Ratusan warga di Pangkal Pinang dan sekitarnya berbondong-bondong mengantri sembako murah di stasiun TVRI Bangka Belitung pada Rabu 2 September 2026. Gerakan pangan murah atau GPM ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-64 TVRI dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu pembeli asal Desa Padang Baru, Bangka Tengah, Endang, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ibu rumah tangga ini memboyong minyak goreng, tepung gandum, serta perlengkapan rumah tangga dengan harga serba miring.
1: Alhamdulillah, karena kondisi ketahanan pangan sekarang ini agak mahal di luar, dengan adanya kegiatan ini, maksudnya membantu masyarakat ekonomi yang lemah. Kalau seperti super pile, biasanya kan 20-17, ini kan 225.
3: Jadi sangat membantu lah.
1: Sangat membantu lah untuk masyarakat.
2: Kepala TVRI Bangka Belitung, Emirzon, mengatakan agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 30 provinsi dan kantor pusat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dampak musim kemarau panjang. Apalagi, kata Emirzon, fenomena kemarau selama lebih dari 3 bulan terakhir berimbas pada penurunan produksi pertanian yang memicu kenaikan harga komoditas pokok di pasaran.
4: Semoga nanti di tahun depan, di perayaan bulan tahun TVRI yang ke-65, kita bisa menyelenggarakan lebih semarak lagi ya. Jadi berdasarkan pantauan saya dari tadi pagi cukup ramai ya, masyarakat yang datang berbelanja ke sini ya. Saya lihat yang laku itu adalah yang pertama beras jenis SPHP ya, yang dijual dengan harga Rp59.000 per 5 kilo. Kemudian ayam ya, ayam itu Rp35.000 per kilo atau per potong ya. Kalau nggak salah di pasar itu sudah tembus hampir di angka Rp50.000 per kilo.
2: Lebih lanjut, menurut Emerson, antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak pagi hari. Sejumlah komoditas pangan dipasarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp59.000 per 5 kg, kemudian daging ayam Rp35.000 per kilogram, serta minyak goreng, gula pasir, telur, dan lain sebagainya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, guna mencegah penyakit mulut dan kaki, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi hewan ternak masyarakat dari ancaman penyakit tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aryas Armen, mengatakan bantuan vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi sangat membantu para peternak. Menurut Aryas, hingga saat ini belum temukannya kasus PMK pada hewan ternak di Kota Sungai Penuh. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan melalui vaksinasi agar ternak masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut.
2: Kalau untuk vaksin PMK, kita ada persediaan sekitar 1.000 dosis juga ada. Itu pun bantuan dari provinsi juga. Itu ada.
1: Di samping itu, Aries menambahkan petugas akan terus memantau kondisi kesehatan hewan ternak dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya penyakit pada hewan ternak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, harga wortel di Pasar Rakyat Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
2: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih mudah-mudahan harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa dengan harga terjangkau.
1: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kilogramnya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per ikat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, hari jadi Polwan, Brigpol Rantika sampaikan harapan besar bagi pelayanan masyarakat. Laporan Romadona dari RRI SPY Kanan.
1: Juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.
2: Peringatan hari jadi Polwan, Brigpol Rantika harapkan dapat menjadi motivasi bagi wanita, khususnya Polwan untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Polwan Polres Y Kanan dari Kesatuan Lantas tersebut kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penanganan perkara, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan diperingatinya Hari Polwan, dirinya berharap rekan Polwan di seluruh Indonesia, khususnya Polres Y Kanan, dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Ya, nama saya Brigpol Rantika, saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Y Kanan. Hasil kebetulan Polwan baru merayakan hari jadi Polwan Republik Indonesia. Harapan saya sebagai Polwan dan juga tentunya harapan Polwan-Polwan seluruh Indonesia yaitu bisa semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Dan semoga Polwan bisa semakin memberikan kontribusi untuk negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Dan juga harapannya bisa memberikan kesejukan tersendiri di tengah masyarakat. Sebagai tugas pokok Polri juga bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus tentunya ya. Tetaplah menjadi abdi negara yang baik, tegas, namun tetap penuh asih dan kasih. Itu aja mas.
2: Lebih lanjut pihaknya akan terus berkomitmen dalam rangka mengayomi dan melayani masyarakat dengan tegas melalui aksi dan kasih sehingga terwujudnya kesejukan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dari Y Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Y Kanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Belitung salurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya, Arif Juliantoro dari RRI Belitung.
1: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
1: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
3: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
1: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti, mengatakan warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
4: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang waktu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi di kekeringan ini kan kekeringan ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ininya dia baru sekitar 2 mingguan lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar Persatu Anda masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Baik pendengar, sebelum kita ke pilihan informasinya, nikmati terlebih dahulu beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan.

0: Tis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Mendengar, selamat sore, masih bersama Prosa atau masih bersama di 96,4 FM dan saya masih menemani Anda. Kita masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di suasana sore hari ini. Dan pendengar, informasi-informasi yang kita hadirkan masih kami kutip ya dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, kali ini ada informasi dari berita luar negeri. Otoritas Kongo melaporkan sejumlah kasus Ebola telah mencapai 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola. Ini dilansir dari ABC News pada Rabu 2 September 2026. Jadi pendengar, penyebaran virus ini berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ketidakamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah. Perpindahan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat juga turut mempercepat penyebaran virus. Aksi mogok tenaga kesehatan turut menghambat upaya penanganan wabah. Dan mendengar, WHO meringatkan wabah ini berpotensi melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014 hingga 2016. Wabah ini menjadi yang paling mematikan dan tercatat sejarah dengan menewaskan lebih dari 11.000 orang. Dan jenazah korban Ebola dapat sangat menular dan berpotensi menyebabkan penyebaran virus lebih lanjut. Risiko ini meningkat ketika masyarakat mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan dan berkumpul dalam upacara pemakaman. Berikan sebagai informasi untuk Anda bahwa wabah ini sendiri ya disebabkan oleh virus Bundi Bungyo yang merupakan jenis Ebola langka yang belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui, dan Kongo mulai memberikan vaksin Ervebo kepada tenaga kesehatan dan pekerja garis depan lainnya. Vaksin ini sebelumnya efektif digunakan dalam wabah Ebola yang disebabkan oleh jenis virus Zaire. Sementara itu uji klinis sedang dilakukan untuk mengembangkan vaksin khusus bagi virus Bundi Bungyo.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Anda masih bersama kami pendengar, kita masih hadir, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan yang pastinya informasi-informasi kita masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Baik mendengar, kali ini kami hadirkan tukar informasi dari portal berita kita ya. Nah pendengar, benarkah susu wajib ada dalam menu bergizi? Jadi ini penjelasannya ya. Susu memang dianggap sebagai salah satu makanan atau minuman yang wajib ada dalam pola makan bergizi, dan anggapan ini muncul karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Susu mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, juga sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan ini membuat susu bisa menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Namun, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu, karena pola makan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi bisa terpenuhi. Ya, mendengar Kementerian Kesehatan menjelaskan susu termasuk kelompok lauk-pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok ini mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Artinya susu bukan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein, karena berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah selain itu ya, susu juga dikenal sebagai sumber kalsium, dan kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi sepanjang kehidupan. Karena itu seseorang yang tidak mengkonsumsi susu belum tentu mengalami kekurangan gizi, selama kebutuhan zat gizi tetap dipenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, pola makan tetap dapat menjadi bagian dari diet sehat.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Baik, mendengar saya cukupkan menghadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya di kebersamaan kita sore hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan dan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik bernuansa religi. Sembari kita menantikan mengajar ayat suci Al-Quran untuk edisi hari ini pada pukul 17.55 dan nantinya di pukul 18.01 kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk waktu sholat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung salat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr

pamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain." Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar pukul 17:55 selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Pendengar ya, akan bacakan syurah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan kita akan rangkaikan duduk setazan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurozi waktu maghrib kota Sungai dan sekitar hari ini di pukul 18:01.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines review yang mengasum standar ke semua konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RT, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: The World Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia kadang-kadang.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: 1.
1: Ya, mendengar, selamat malam ya untuk adik saat ini masih bersama Pro 196,4 FM. Kita masih menemani suasana malam Anda ya, jelang malam Anda hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya pilihan musik kita masih hadirkan untuk Anda, dan tentunya dengan juga berbagai informasi-informasi yang masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Ya pendengar Pro 1 ya, batuk, hidung tersumbat, kemudian tenggorokan tidak nyaman dan badan lelah ya. Ini kerap kita sebut dengan masuk angin ya. Nah, keluhan-keluhan ini bisa muncul saat mengalami infeksi saluran pernapasan ringan yang umumnya baik dengan perawatan mandiri. Jadi mendengar, ada 9 cara mudah untuk meredakan gejala masuk angin ya, seperti yang kita jelaskan di atas. Ini dilansir dari beberapa sumber ya, saya kutip dari rri.co.id. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Jadi memberikan tubuh untuk beristirahat adalah salah satu cara yang bisa membantu proses pemulihan, dan istirahat yang cukup itu bisa membantu tubuh Anda untuk menghadapi infeksi saluran pernapasan. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda. Nah, dilansir dari Mayo Clinic ya, bahwa kebutuhan cairan perlu tetap dipenuhi ketika tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan. Air putih, minuman hangat, kuah bening itu bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi. Minuman hangat juga bisa memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan terasa tidak nyaman atau hidung tersumbat. Air lemon hangat, teh dan kaldu juga mendengar, ini bisa jadi pilihan Anda ya, selama tidak menimbulkan keluhan-keluhan lain. Kemudian ketiga adalah mengkonsumsi madu. Nah, madu ini ternyata bisa jadi pilihan Anda loh ya pendengarnya, untuk meredakan batuk, terutama untuk orang dewasa dan anak berusia lebih dari 1 tahun. Dan madu ini biasanya dikonsumsi langsung atau dicampurkan ke dalam minuman. Kemudian juga bisa dengan berkumur dengan air garam, juga bisa menggunakan semprotan atau tetes hidung saline, kemudian menjaga kelembapan udara sekitar Anda, mandi atau menghirup uap air hangat, dan yang terakhir juga menjaga pola makan yang baik. Nah, itu ya pendengar ya, beberapa cara yang mudah untuk meredakan gejala masuk angin Anda.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Peringkat pukul 1 pukul 19.56 menit untuk saat ini hingga di sini Bangka Belitung sore bersama Sireta Kurniawan menemani Anda di si hari ini 2 September 2026. Lanjut ada rekan saya Mutira Okta akan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan nantinya pukul 20 kita akan hadirkan dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah, asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: mm-hmm, sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi,
0: mm-hmm,
1: yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu,
0: mm-hmm,
1: terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah, dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, mm-hmm, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi N. Nuno kan yang okay, pernah diiringi, mm-hmm, drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancik Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Ma. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Nenek saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benny Jo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita. Ternyata ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telpon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, Penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes
0: ya.
1: Oke, itu sama Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Di nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu, kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas keluarga tuh, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau enggak dikasih.
0: Oke. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
0: Oma
6: Ana. Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita nih Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh?
6: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau
6: makasih,
0: begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis.
1: Akhirnya,
0: ya?
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery apa kabar Mas Gery?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah.
2: Oh iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Ciguria
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, ya, kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu apa betalasa arerasa begitu kan semua rasa. Benar ya Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya. Ambon kan
2: bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama
3: Ciguria. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, ngedengerin di kuliah. Tetap jadi aja. Salam sehat untuk di kuliah. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: videonya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama di hentai ini wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi gatau melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek itu pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: susah. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jangan puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh, iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wes.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyana Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Ya, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi. Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya? Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh, oh iya, gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Kumaha
2: damang. Oh, ya, ya, bisa kan
6: bahasa ibu nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Bangis tuh Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya iya iya iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Pernah kan? Ya Mbak itu.
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama, terus yang kedua karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan
0: Nyong Gary. Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh tuh dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh. Hanupis. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis diputus. Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis
2: kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
0: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku kita ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku Bang Gery. Soalnya. Ada jadi, Kak Maluku Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh kakak Bung.
7: Namanya itu panggilan kakak
2: Bung. Oh Bung.
7: Bukan Bung tapi Bu.
0: Bung. Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong masih anak muda DG.
0: Oke.
7: Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, bagiannya kayaknya sepertinya Bu Gery sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum ya Bang Gery. Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery. Iya, bagaimana sih musisi Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Dia ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Agak putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas ya. Gery. Ya, silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
1: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Menas sama James S. Sundah almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali
0: lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
1: Oke, ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, siap. Okay. Ya,
0: pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James S. Sundah, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat. Tari
1: pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya? Yes,
1: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih. Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Ceh.
2: Itu dulu murid saya di Farabi.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: oh, gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat dan semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Ita. Drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes konco banget, konco lawas.
0: Konco lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya, masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya

0: permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
1: gitu
2: bisa
1: ya?
2: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
1: Siap.
2: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
1: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Hart.
0: Request dong, request.
1: Apa tuh?
0: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
1: Oke, ditunggu nanti ya.
2: Oke bang, siap.
1: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
1: buat
0: Mas Gary. Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Sungai Liat mengutip informasi dari portal komdigi.go.id. Hoax, informasi hoax, 4 bulldozer diturunkan ke gedung DPR RI untuk halau demonstran di Senayan. Beredar unggahan video di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI, lokasi unjuk rasa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya klaim video dengan narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstrasi 27 Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara, Kabupaten Bungo, Jambi pada 29 Oktober 2025. Dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personel pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta melarang petugas membawa senjata tajam atau senjata api tanpa adanya pengerahan bulldozer. Sehingga informasi dan juga unggahan video di medsos mengenai yang memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI untuk menghalau para demonstran di Senayan adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada 1.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak, Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kali ini Rabu 2 September 2026 bersama saya Mutiara Akta Pendengar. Dan tentunya kami buka kesempatan untuk Anda ya di edisi kali ini dalam Ruang Rindu. Setelah tadi kita ikuti program berjejaringan nasional dengan Ruang Rindu bersama bintang tamu Gary Herb, drummer Seribu Band. Dan kali ini tentunya kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 081 1717 9111. Ya, pendengar, kita ke penelpon yang pertama terlebih dahulu untuk edisi kali ini ya. Cuman mungkin kita akan terbatas untuk penelpon malam ini berhubung nanti kita akan selesai di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 3 penelpon di edisi kali ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memang rindu
0: lewat. Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Putra Banten.
0: Oh iya, dengan Bung Putra Banten ya. Suaranya agak terputus, tapi apa ya. Betul? Bung Putra Banten ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, yeah, oke, okay, siap. Apa kabar, Bung?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Di sana
0: gimana? Alhamdulillah, sehat juga.
1: Mbak Mut, Mbak Novi nih, Mbak Mut.
0: Mbak Muti nih, Bung.
1: Oh, Mbak Muti. Untung aku lagi mut ini bisa ngebel nih.
0: Iya, Bung. Kita di malam ini tadi kan ngebahas soal drummer di Ruang Rindu Berjejaring Nasional. Sekarang saya mau tanya personal, kalau Bung Putra Banten, tema kita malam ini soal alat musik favorit, entah itu yang didengar atau yang bisa dimainkan. Apa, Bung?
1: Kalau aku main gendang aja, Mbak.
0: Gendang? Oh, biasanya ini ya, sering juga ikut grup-grup
1: waktu
0: gitu?
1: Waktu muda dulu lah, senioritas juga, Mbak.
0: Oh.
1: Cuma bisa main gendang sama tambore gitu aja. Kalau gitar agak rumit kayaknya gitu.
0: Iya, iya, betul. Gitar. Oh, gendang ya?
1: Iya.
0: Pemain gendang ini ya ternyata. Oke, okay.
1: Iya, siap. Lah kira-kira.
0: Seru ya kalau zaman-zaman dulu. Zaman-zaman masih muda ya, Bung ya?
1: Tahun 88-89.
0: Itu, zaman itu ya? Apa biasanya kalau ini kumpul teman sama kelompoknya itu ada di acara apa biasanya?
1: Ya, berkata latihan, ada rakunatan, orang nikahan juga kan zaman dulu.
0: Diundang gitu ya, jadi pengisi di acara hajatan begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, keren, mantap. Kalau sekarang merindukan itu?
1: Ya, jelas merindukan, Mbak. Cuma kadang-kadang nggak bisa, Mbak. Namanya nggak ada kenangnya kan? Paling mendengarkan karaoke-karaokean aja gitu kan.
0: Ya, setidaknya mengobati rindu lah ya, sedikit-sedikit, Bung ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, kita malam ini singkat karena nanti sampai pukul 23, Bung Putra Banten. Pengen request lagu apa malam ini?
1: Pokoknya lagunya pilihin aja untuk dari Mbak Muti, pilihin aja deh.
0: Oke deh, siap. Kalau begitu ya, boleh salam sapanya.
1: Ya, pokoknya sapanya untuk semua juga ya. Biar bagi-bagi waktu juga sama kawan, waktunya 1 jam kan.
0: Siap.
1: Iya, pokoknya untuk Mbak Mutinya.
0: Oke, terima kasih Bung Putra Banten, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kali ini kita beralih ke penelpon berikutnya dalam telepon jaringan WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, betul ya?
1: Iya.
0: Iya, saya kira sudah terlelap malam ini Mbak Ria. Masih ya, masih terjaga ya?
1: Masih.
0: Oke, Mbak Ria, ini tema kita malam ini soal alat musik favorit yang mungkin pernah dimainkan atau suka aja gitu sama alat musik satu ini. Apa, Mbak?
1: Gitar.
0: Gitar. Bisa-bisa mainkan?
1: Bisa.
0: Oh, bisa mainkan. Dulu zaman-zaman
1: masih muda. Sekarang.
0: Oh, sampai sekarang. Masih sering genjreng-genjreng.
1: Kalau sendiri ya. Apalagi lagi gundah gitu. Aduh.
0: Jadi kalau lagi gendah gulana biasanya udah mulai genjreng-genjreng ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, iya. Biasanya ini apa, iringan lagu apa biasa yang mengiringi paling favoritnya?
1: Lagu yang apa nama? Dari Nike Abdillah.
0: Oh, lagunya Nike ya, tetap lagunya Kilas Balik ya. Lagunya zaman-zaman 90-an gitu ya. Oke. Menarik ya, ternyata Mbak Ria keren loh. Jarang loh perempuan fasih gitu ya bermain gitar, apalagi masih sampai sekarang terus mengulang-ulang. Keren. Saya aja nggak bisa loh Mbak Ria.
1: Apalagi misalnya kan duduk sendiri gitu kan.
0: Oh iya.
1: Gak ada kerjaan. Langsung ambil gitar lah.
0: Ambil main. Gitar. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Ria, gitarnya tuh dari zaman kapan?
1: Dari SMA.
0: Wah, keren. Mantap. Awet nih, berarti meliharanya juga mantap ini ya.
1: Okay. Iya.
0: Hey, keren Mbak Ria.
1: Dari Pangkal Pinang dibawa lagi ke Belitung. Terus kalau main ke Belitung kadang dibawa.
0: Oh, jadi saksi perjalanan juga
1: kalau
0: ternyata.
1: Dari Belitung pulang ke Pangkal kan. Dibawa lagi.
0: Oh, iya. Bawa pulang pergi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Mbak Ria pengen request lagu apa malam ini?
1: Cinta Terakhir, Ari Lasso.
0: Oke, Cinta Terakhir Ari Lasso, boleh salam sapanya?
1: Salam-salamnya buat tadi Putra Bantan.
0: Iya, betul.
1: Terus salam kenal Bayo. Terus buat kena waktu ya, buat semua mola, dari A sampai Z tanpa kecuali dia bungkus serap.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Mutia, Mbak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus, apa ya, pulangnya nanti hati-hati aja lah.
0: Siap. Oke deh Mbak Ria, terima kasih ya. Doa yang sama buat Mbak Ria, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, pendengar, mengingat terbatasan waktu, saya kembali ya ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Sama Bung Romlan, ada minta.
0: Oh, Bung Romlan, apa kabar, Bung?
1: Lagi bantu dari bungkus-bungkus, seru nih, ini jual di warung.
0: Oh Tuh. Iya, seru nih. Bung Romlan selalu ada agenda-agendanya nih, oh, menarik.
1: Makaroni.
0: Oh iya.
1: Makaroni kata
0: makaroni ya. Langsung dikoreksi sama yang bersangkutan, Bung. Oke, Bung, di ruang rindu kali ini kita ini ngebahas soal alat musik favorit, entah itu bisa dimainkan atau memang suka aja gitu. Apa, Bung?
1: Gue udah baca, Mbak, kalau alat-alatnya biasa. Aku kan penyanyi, aku kan sering nyanyi di RI itu.
0: Oh, sering, gitu. Oh, jadi ini ya, vokalnya justru ya?
1: Oh, vokal justru
0: oh, ya. Oh, iya. Tapi
1: hobi. Hobi nyanyi cuma Mbak, iseng-iseng loh Mbak.
0: Hobi nyanyi, iseng-iseng tapi suaranya merdu loh mengudara sampai sini.
1: Kalau saya ini Mbak, penyair Mbak, penyair. Jadi
0: oh,
1: kalau
0: penyair.
1: Mbak mau lihat nama saya tuh Bung Romlan tuh di sayur jenis-jenisnya tuh seperti puisi itu 6 lembar turun incian, 10 besar Mbak.
0: Oh, keren.
1: Kita kenyataan, orang
0: iya, tahu itu kan. Mantap. Saya justru yang baru tahu ini, Bung, karena saya yang baru di sini.
1: Udah kalau Mbak Reta sama Mbak Novi udah tahu semua.
0: Iya. Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, tapi waktu, Mbak, ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu pamit aja, Mbak, ya.
0: Lagunya?
1: Pamit, Bro. Pamit. Oh, jangan pamit, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Anu, bagi Karisma Cinta ya. Dari,
0: Karisma Cinta.
1: Oh, bini kena denger Karisma Cinta.
0: Oke, okay, lah.
1: Jadi mengulang masa lalu dulu, Mbak.
0: Asik.
1: Okay. Salam buat semua lah, Mbak. Yeah, Mbak Maria tadi yang berputar Bandung tadi, Yulia,
0: okay.
1: Bang Niko ya.
0: Oke,
1: mau ngendahlan buat Mbak. Moga sehat selalu, Mbak ya.
0: Amin, doa yang Bukan sama.
1: Tetap ceria, Mbak.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum, Mbak.
0: Yuk, waalaikumsalam. Bung Ramlan, terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga.

Ya pendengar, mengingat keterbatasan waktu ya pendengar, saya ke partisipan terakhir kali ini. Di WhatsApp sudah ada Pak Yota yang ikut bergabung melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Moti, request lagunya dari Dul Sumbang, judulnya Ai. Makasih Mbak, alat favoritnya drum. Oke, siap Pak Yota, terima kasih sudah bergabung. Nanti ya setelah ini kami hadirkan lagu requestan Anda. Untuk kita pendengar, mohon maaf karena kita keterbatasan dan juga beberapa lagu yang masih menanti untuk saya putarkan sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya dalam Ruang Rindu ya pendengar. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya hadirkan terlebih dahulu tadi dari penelpon yang pertama dari Bung Putra Banten. Tadi minta lagunya saya aja yang pilih. Kali ini saya pilih dari single Utali Kumahua, Esok Kan Masih Ada, spesial untuk Bung Putra Banten.

musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar semua di sini, perjumpaan kita dalam Ruang Rindu edisi kali ini singkat karena tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu berjejaring nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan tentunya pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda kali ini di Ruang Rindu edisi Rabu 2 September ya 2026. Dan tentunya setelah ini kami hadirkan sajian musik dan informasi masih dalam Bangka Belitung Malam, tetap setia menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti tetap bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Podcast, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.
1: Ya, pendengar masih menyapa dalam Bangka Belitung malam kami. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dalam sajian Bangka Belitung malam edisi kali ini. Pendengar, Sabar dan Reza melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Dari dunia olahraga bulu tangkis, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melangkah ke babak 16 besar dalam China Master 2026. Sabar Reza yang merupakan unggulan ke-6 menang atas pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju. Sabar Reza menang secara strike set dengan skor 21-18, 21-16 dalam tempo 43 menit. Pertemuan kedua mereka dengan pasangan Kang dan Ki ini berlangsung di lapangan 1 Shenzhen Arena Tiongkok pada Rabu 2 September tadi. Selesai pertandingan, Sabar mengatakan bahwa dirinya bersyukur diberi kelancaran dalam pertandingan kali ini. Selanjutnya dalam pertandingan ini ia dan Reza berusaha untuk terus menjaga konsistensi pola permainan. Sabar menjelaskan bahwa fokus sepanjang pertandingan harus terus dijaga. Menurutnya, menembus pertahanan lawan tidak gampang, memerlukan kesabaran dalam penyerangan. Sabar menyebut bahwa peluang di China Master 2026 masih ada, namun menurutnya, ia dan Reza akan melakukan yang terbaik di setiap laga satu demi satu.

Pendengar, tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa. 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

Dengar pukul 23 lewat 35 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari dunia hiburan. Kali ini pendengar, Laut Bercerita, sebuah film yang masuk kompetisi utama dalam BIFF 2026. Film debut PAL Pictures, Laut Bercerita, terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Film arahan Yosef Angginun itu akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang tersebut sekaligus menjadi pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi film Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober mendatang. Kehadiran di BIFF menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan juga internasional. Menurut Gita, sang produser, Laut Bercerita membawa cerita tentang Indonesia yang diharapkan dapat membuka percakapan lebih luas. Ia berharap pemutaran di Busan dapat membuat kisah tersebut semakin dikenal di kawasan Asia. Sementara itu, Yosef Angginun menyebut BIFF sebagai festival penting dalam perfilman Asia dan dunia. Ia juga merasa istimewa dapat kembali ke Busan setelah hampir 2 dekade berkarir di dunia film. Ia menilai perkembangan film Indonesia semakin mendapat perhatian di tingkat internasional. Menurutnya, film-film kini mampu bersaing dengan karya-karya dari berbagai negara. BIFF 2026 menjadi penyelenggaraan ke-31 dan memiliki posisi penting dalam perfilman Asia. Festival tersebut juga termasuk dalam jajaran festival yang diakui dalam persyaratan kelayakan Academy Awards. Dan Laut Bercerita merupakan satu film yang diadaptasi dari novel terlaris karya Laila S. Chowdhury dengan judul yang sama, Laut Bercerita. Yosef Angginun menyutradarai film sekaligus menulis skenarionya bersama dengan Laila Chowdhury. Dan film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia seperti Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan juga Christine Hakim. Selain itu terdapat Arswendi Beningsuara, Dian Sastrowardoyo, Yoga Pratama, Kevin Julio, dan juga Ibnu Jamil. Gita Farah, Laila S. Chowdhury, dan juga Budi Setiarso menjadi produser film Laut Bercerita. Dan Laut Bercerita kali ini diproduksi oleh PAL Inc. Pictures dengan dukungan dari VMS Studio, Jakarta, Lens Film, Gambar Gerak Film, dan juga Brandlix.

Musim kemarau telah tiba. Saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Single Ceylon 7 dengan judul Bila Kota di Sampingku menjadi penutup perjumpaan kita dalam edisi Bangka Belitung malam ini. Dan tentunya pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Setelah ini saya hadirkan renungan malam untuk Anda.

0: hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, dan sore, serta malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Amandani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini bersama saya Naraisa dan rekan operator di studio serta rekan operator kami di Pemancar Kima yang menemani Anda di hari ini di edisi Kamis 3 September 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan seperti biasanya pendengar, saya akan menemani Anda di Bangka Belitung pagi dengan beberapa rangkaian acara. Tentunya di awal perjumpaan kita ada Mutiara Pagi, lalu juga rangkuman berita daerah kami hadirkan dalam warta berita di pukul 6. Lalu juga berita nasional, internasional dan regional kami hadirkan di warta berita sentral di pukul 7 bersama Pro 3. Dan setelah itu juga opini publik serta ragam informasi Bangka Belitung pagi kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id hingga pukul 10 pagi. Baik pendengar, itu dia rangkaian program Bangka Belitung pagi hari ini. Dan untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini, selamat beraktivitas ya. Jangan lupa segala aktivitasnya awali dengan doa, penuh dengan semangat. Dan semoga saja di hari ini segala hal yang kita lakukan bisa dilancarkan dan tentunya juga penuh dengan keberkahan. Amin. Baik pendengar, sebelum kita mengikuti acara Mutiara Pagi di hari ini, tentunya juga kita akan menemani Anda dalam rangkaian Murotal. Selamat mendengarkan.
1: Indonesia, tatanan kehidupan baru.

0: Selanjutnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda bersama Ustadz Jaja yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali Pak Ustadz ya. Di hari Kamis ini pendengar, Pak Ustadz Jaja juga akan memaparkan topik dengan memaknai Rabiul Awal. Untuk Anda yang mau bertanya nanti di silakan kalau mau berinteraksi langsung di 94301 ataupun untuk di line WhatsApp juga dipersilakan WhatsApp dari sekarang di 0811 7179111. Dipersilakan Pak Ustadz untuk pemaparannya.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema Mutiara Pagi kita hari ini, hari Kamis, hari ke-22 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, berbarengan bertepatan dengan hari ketiga di bulan September 2026 Masehi, adalah tentang memaknai bulan Rabiul Awal. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, Rabiul Awal merupakan bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Rabiul Awal diambil dari kata Rabi yang artinya musim semi, sedangkan awal artinya yang pertama. Ini sesuai dengan keadaan bulan tersebut, yaitu pada bulan Rabiul Awal terjadilah musim bunga pertama, musim semi pertama. Mengikuti kebiasaan di tanah Arab, sewaktu bulan Rabiul Awal, pepohonan mulai berbunga dan seterusnya berbuah. Jadi, saudaraku semuanya, nama bulan ini diambil sesuai dengan musim berbunga tanaman mereka. Dan setelah kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW telah mengamalkan dan telah mengekalkan nama bulan Rabiul Awal ini. Saudaraku semuanya, pendengari dimanapun berada, Rabiul Awal merupakan bulan penting bagi kita umat Islam. Karena pada bulan inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan pada bulan ini pula beliau diwafatkan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Kenapa saudaraku semuanya? Karena sebabnya beliaulah satu-satunya nabi yang diutus menyampaikan risalah kepada semua golongan, tidak terbatas pada masyarakat di semenanjung Arab saja. Walaupun Al-Quranul Karim diturunkan di Arab, tapi Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Walaupun Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Arab, tapi Nabi bukan hanya untuk orang Arab. Namun, walaupun Nabi Muhammad SAW dilahirkan di akhir zaman, tapi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi bagi semua zaman, dari mulai Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat. Kemudian, saudaraku semuanya, dari sisi sejarah, bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa-bangsa Sami'ah atau keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Awalnya bangsa Sami'ah tinggal di Mesopotamia, yaitu negeri yang terletak antara sungai Dajla, Tigris, dan Furat ataupun Efrat. Setelah negeri ini sempit, mereka pindah ke Jazirah Arab. Kepercayaan bangsa Arab, saudaraku semuanya, sebelum datangnya Islam, mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam. Maka mereka itu sebenarnya dari awalnya memang agama samawi, agama langit, agama yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang intinya menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring perjalanan waktu, banyak di antara mereka yang melalaikan agama. Mereka juga melakukan tradisi jahiliyah seperti mengelilingi berhala dan mendatanginya, berdoa di hadapannya, meminta pertolongan tatkala kesulitan, kemudian menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, serta mengorbankan hewan sembelihan untuk berhala. Mereka juga percaya dengan pengundian nasib dengan anak panah di depan berhala. Ada juga penduduk Arab yang menyembah matahari, kaum Sabi'i namanya, saudaraku semua, dan bulan. Mereka berpendapat bahwa bulan dan bintang-bintang meminta cahaya dari matahari. Buruk atau baiknya nasib alam bergantung dari belas kasihan matahari. Mereka juga mendirikan kuil-kuil penyembahan atau pemujaan matahari. Dalam kondisi seperti inilah, saudaraku semuanya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tanggal kelahiran beliau memang belum disepakati oleh para sejarawan. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12, ada pula yang mengatakan tanggal 13 Rabiul Awal. Tapi menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang muktamad, kelahiran beliau adalah pada fajar subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kelahiran beliau inilah yang menjadi titik awal perubahan pada masyarakat Arab dan sekitarnya. Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, lalu apa hikmahnya bagi kita bulan ini, bulan Rabiul Awal ini? Rabiul Awal menjadi penanda bagi kelahiran dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah semestinya umat Islam pada bulan ini mengingat kembali risalah beliau, sejarah beliau, kelahiran beliau. Pada umumnya umat Islam pada bulan ini mengadakan peringatan maulid Nabi untuk mengenang kelahiran beliau. Tak heran jika di masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar, surau-surau, ramai dengan jamaah yang mengadakan berbagai kegiatan seperti solawat, pembacaan maulid, sejarah Nabi, juga pengajian. Kenapa ini dilakukan, saudaraku semuanya? Salah satunya adalah sebagai ungkapan rasa senang, ungkapan rasa gembira atas kelahiran Nabi kita, sebagaimana orang kafir telah mengambil manfaatnya. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Abu Lahab, paman dari Nabi Muhammad SAW, diringankan dari siksaannya pada tiap hari Senin, sebab dia telah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah ketika mendapat kabar gembira bahwa Nabi Muhammad SAW telah lahir. Al-Hafidh Ad-Dimishqi mengatakan jika ini adalah seorang kafir yang telah dicela oleh Al-Quran dengan tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhiril ayat, dengan kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab yang telah dimasukkan di neraka untuk selamanya, telah ada sabda bahwa dia diringankan dari siksanya setiap hari Senin karena kegembiraannya atas lahirnya Muhammad, maka bagaimana dengan prasangka seorang mukmin yang seluruh umurnya senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mati dalam keadaan Islam? Ini saudaraku semuanya, alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan hari kelahirannya dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang sangat besar kepadanya dan telah mengutamakannya sebagai makhluk yang paling utama di dunia. Semua yang ada di dunia ini gembira karenanya. Beliau mengungkapkan kegembiraan tersebut dengan berpuasa pada bulan itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Qatadah, Rasulullah SAW ditanya tentang puasanya pada hari Senin. Ini kan sunnah Nabi, Senin dan Kamis. Rasul menjawab, "Daka ulid." Hari Senin, kenapa aku perlu berpuasa? Karena hari itu hari aku dilahirkan. Dan pada hari itu pula Allah menurunkan wahyu, risalah kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah makna, saudaraku semuanya, dari peringatan maulid Nabi, ya, hanya gambar atau caranya yang berbeda saja. Akan tetapi makna ini tetap ada. Baik dengan cara berpuasa, membagikan makanan, atau berkumpul dengan tujuan berzikir serta membaca salawat pada Nabi, atau pula dengan mendengarkan risalah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saudaraku semuanya pendengar dimanapun berada, nah, memperingati maulid Nabi juga bisa menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Meskipun memang bukti cinta kita tidak cukup hanya dengan memperingati hari kelahirannya saja. Sebab menurut seorang ulama besar namanya Abdurrahman Al-Baghdadi, kata beliau, sedikitnya ada sekitar 8 ciri pecinta Nabi Muhammad. Nah, ke-8 ciri ini harus ada pada diri kita kalau kita ingin disebut sebagai pecinta Nabi, sebagaimana yang Allah katakan di Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sana bukan Allah, tapi Nabi. Cintai sunnahnya, cintai risalahnya, cintai agamanya, cintai dirinya, cintai duriatnya, anak cucunya. Yuhibbukumullah. Kalau kita fattabi'uni, ikut ajaran Nabi, mencintai Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, saudaraku semuanya. Nah, ke-8 ciri yang dimaksudkan tadi, saudaraku semuanya, yang pertama adalah menjunjung agama nabinya, mengamalkan sunnahnya menurut perkataan dan perbuatannya dalam setiap keadaan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku semuanya, yang bagus kita baca, kita amalkan. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa 'adah. Ini ulama ngajarin doa ini, saudaraku semuanya. Kita minta pada Allah, Allahumma rizukna, ya Allah, karuniakan kepada kami bisa turut sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi dari awal, dari akhir, ucapannya, perbuatannya, janjinya, segala macamnya, ikut. Ya, saudaraku semua. Ini yang pertama nih yang penting, menjunjung agama Nabi. Agama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu Islam. Dan Islam itu al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka ketika kita sudah beragama Islam, ridhalah dengan Islam ini. Ridha dengan syariatnya, ridha dengan ajarannya, ridha dengan perintahnya, ridha dengan larangannya. Jangan sampai kita mengaku Islam, KTP Islam, tapi tak menjalankan amalannya, tak menjalankan perintahnya, larangannya dilanggar. Berarti kita tak cinta dengan agama Nabi. Saudaraku semuanya, maka diajarkan tuh oleh agama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tancapkan dalam hati kita. Dan lebih jauh, Islam ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, puasa. Kemudian yang kelima, haji. Manistato'a ilahi sabila, bagi mereka yang sanggup dan kuasa di perjalanannya. Nah, kalau kita cinta dengan Nabi, maka cintalah dengan agama yang dibawanya Islam. Kalau cinta dengan Islam, agama yang dibawanya, maka cintalah dengan nilai-nilai keislaman. Ada lima namanya rukun Islam, namanya rukun wajib, saudaraku semua. Kita wajib bersyahadat. Maka kenapa sehari semalam kita diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat? Itu minimal 9 kali. Subuh tadi kan sholat. Di dalam sholat ada tasyahud, hukumnya wajib di sholat subuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti duhur tasyahudnya ada dua. Tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad. Tasyahud akhir hukumnya wajib. Kita baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian asar begitu juga. Maghrib begitu juga dua kali. Isya begitu juga dua kali. Satu, dua, dua, dua, dua. 9 kali minimal. Ini di bagian dari menjalankan, saudaraku semuanya, keislaman kita. Kemudian yang kedua, sholat. Jadi kalau kita sholat, sesungguhnya kita tengah mencintai Nabi, tengah mencintai sunnah-sunnah Nabi. Sholat itu sunnah Nabi. Sunnah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ketika Nabi katakan, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, paman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah di sholatnya. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, maka dia kafir. Ini hukumnya wajib. Bagi sholat wajib yang 5 waktu. Ada sholat sunnah, sunnah juga, sunnah Nabi, tapi hukumnya sunnah. Jadi tolong bedakan, saudaraku semuanya. Ada sunnah Nabi itu yang hukumnya wajib, sholat fardu yang 5 waktu. Ada sunnah Nabi itu yang hukumnya sunnah. Contohnya qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Banyak, saudaraku semuanya. Rawatib. Ada duha, ada tahajud, ada istikharah, ya. Ada sholat sunat mutlak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, zakat. Zaku amwalakum bizzakah. Sucikan hatimu, hartamu dengan zakat, saudaraku semua. Ini juga sunnah Nabi. Bagi kita yang kaya, saudaraku semuanya, sudah cukup harta kita, namanya nisab. sekitar 83 gram lah emas. Ada yang mengatakan 92, ada yang mengatakan 88. Kemudian sudah haul, wajib. Ini sunnah Nabi, yang hukumnya wajib. Ada sunnah Nabi dalam ibadah harta ini yang hukumnya sunnah. Apabila harta kita belum nisab, harta kita belum haul, maka ada derma, ada infak, ada sedekah, ada hibah. Kemudian selanjutnya, saudaraku semuanya, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ini puasa Ramadan sunnah Nabi, karena Nabi berpuasa. Dalilnya jelas Al-Quranul Karim. Ada puasa-puasa yang lain yang hukumnya sunnah, sama sunnah Nabi. Kemudian yang kelima adalah haji. Itu bagian dari rukun Islam. Manistato'a ilahi sabila. Bagi yang kuasa di jalannya, kuasa meninggalkan bekal untuk keluarganya, kuasa untuk membekali diri ketika haji dan umrohnya. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi banyak, saudaraku semuanya. 24 jam tak lepas dari ajaran Nabi. Mulai kita mau tidur sampai tidur kembali, itu semuanya ada sunnah Nabi. Maka kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi, pribadi Nabi, tidak akan selesai kita membicarakannya. Maka perkataan yang simpel yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha taala ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah itu, jawabannya singkat, padat, tegas, ringkas, khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi 6666 ayat, 1,027,000 huruf, yang kata Imam Syafi'i 30 juz, 114 surah, itu sudah dijalankan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama katakan bahwa Nabi itu adalah Al-Qur'an berjalan. Sesuai kata dan perbuatan. Kalau kita kan kadangkala jauh panggang dari api. Yang dikatakan lain, yang dikerjakan lain. Tapi kalau Nabi mau pahit, mau manis, mau senang, mau tak senang, disampaikan. Maka kenapa Nabi itu punya sifat yang wajib? Siddiq, amanah, patonah, tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Walaupun pahit untuk dirinya, tidak senang untuk dirinya, disampaikan oleh beliau, saudaraku semua. Kemudian selanjutnya, menurut perkataan dan perbuatannya dalam setiap keadaan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perintah ada yang sifatnya wajib, perintah yang ada sifatnya sunnah, saudaraku semua. Larangannya juga ada yang sifatnya haram, wajib kita tinggalkan. Kalau konsekuensinya ya berdosa. Ada larangan yang sifatnya makruh. Contohlah seperti merokok, itu sebenarnya larangan Nabi. Walaupun terhadap hukum merokok ini masih ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Termasuklah ketika makan jengkol, kita mau sholat, makan petai. Makruh itu ngurangin ganjaran, saudaraku semua. Tidak disenangi oleh agama. Nah, Nabi Muhammad itu, jangankan yang haram, yang makruh pun dijauhi. Ya, jadi Nabi tidak ada dalam sejarah ngerokok, saudaraku semua. Pendengar di manapun berada, mungkin itu bisa kita sampaikan baru satu ya. Ciri pecinta Nabi dari 8 yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita sambung kembali. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, dan untuk pendengar yang mau bertanya langsung ya, untuk line interaktifnya boleh dipersilahkan di 94301 di kesempatan pagi hari ini ya. Kali ini di pesan singkat Pak Ustadz, ini ya, sudah silakan. Ada yang bergabung bersama kami. Ya, kali ini di 08-9141 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah di Pangkal Pinang. Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk kita mengingatkan teman untuk kembali lagi ke Islam? Saya memiliki teman dan ada wacana akan pindah agama. Namun saya juga bukan Ustadz. Bagaimana ya untuk mengingatkannya perlahan-lahan? Terima kasih.
2: Baik, bagus. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Seperti satu tubuh. Satu tubuh ini kan kompak, saudaraku semuanya. Apabila salah satu dari anggota tubuh kita demam, sakit, pasti yang lainnya ikut merasa sakit. Mata berair, kepala pening, saudaraku semuanya. Tangan gemeteran, hati berdebar. Padahal mungkin yang sakitnya kaki ya, karena terpancak batu, terpancak kayu seumpama. Itu hebat perumpamaan orang Islam itu. Maka apabila ada di antara saudara kita tuh yang tengah sakit jiwanya, kosong hatinya, seperti yang dikatakan saudara kita di Pangkal Pinang, sampai-sampai mau pindah agama, ini kan sesuatu hal yang sangat menakutkan, sangat menyedihkan. Maka harus kita tolong. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Bertolong-tolonglah saudaraku semuanya dalam, gimana nih? Mau diangkat dulu ya?
1: Ya, diangkat dulu aja ya.
2: Angkat dulu ya, biar tenang saya pembahasan.
1: Sebelum kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: ADM.
1: Oke, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah khair. Mangga lajengkeun.
3: Begini Pak, tadi kan kaitan dengan kesan manusia dan sama muslim wajibkan saling mengingatkan wa tawil haq wa tawasul. Ini kadang-kadang kalau mengingat orang pas suka dipotong, jangan dulu ngurusin orang lain, buru-buru diri sendiri, kan gitu. Tapi kan orang wajib, kalau saya kalau diperingatan walaupun usaha dibalikkan jadi kalau diintropo benar salah beda dengan yang dulu, memang dulu juga gitu. Tapi kan sekarang tidak seperti itu. Sekarang gini, mengingatkan antara rakyat dengan pemimpin, kan kalau rakyat mengingatkan pada pemimpin lewat tulisan tidak didengar, lewat tulisan dengar kat turun di jalan itu apakah termasuk mengingatkan? Tidak,
1: masih boleh. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini

0: jiwa, akhirnya seujon sama Allah. Nah, ini yang bisa menggonjangkan hati, akhirnya dia berencana keluar dari agama. Termasuk orang yang sakit keuangannya, ya. Sakit tidak dapat pekerjaan seumpama, kan. Ini rata-rata yang keluar dari agama itu kan kayak gitu biasanya. Ya, masalah ekonomi. Jadi diperjualbelikan agamanya itu, digadaikan akidahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kalau Allah cinta dengan kita, itu diuji dengan berbagai macam ujian. Macam-macam ujian itu. Seorang suami bisa diuji dengan tingkah laku istrinya. Sebaliknya, istri juga bisa diuji dengan tingkah laku suaminya. Adam, ayam, suami istri diuji dengan anaknya. Adam, ayam, anaknya diuji dengan hartanya. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, saudaraku semua, dengan kemiskinan, dengan kelaparan. Kan Allah katakan di Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu insya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dikasih musibah sakit, dikasih musibah kelaparan, kemiskinan, tenang. Kalau kita orang beriman, itu mau naik derajat, naik tingkat, naik kelas. Innallaha ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya. Ini sampaikan kepada yang bersangkutan, Pak. Ya. Ajak di berbagai kesempatan, ikuti taklim. Ceramah-ceramah agama, ya ada pengajian, ikut. Ajak oleh kita. Menyelamatkan agama yang bersangkutan, itu selama dengan menyelamatkan Islam. Ya. Sama dengan menyelamatkan Islam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tuh di Al-Qur'anul Karim, kan Allah katakan, saudaraku semuanya, bela agama ini, bela Islam ini, maka Allah akan membela kita. Nah, sama dengan saudara-saudara kita yang tengah menghadapi masalah, menghadapi keuangan. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kita akan cari solusinya, saudaraku semua. Itulah sebenarnya kawan yang sebenar-benarnya kawan. Ya. Kawan itu yang apa nama tuh, yang datang di kala kita tengah susah. Kalau kawan di kala datang tengah senang, nah itu sebatas kawan. Berarti senangnya bukan dengan kita, tapi senangnya dengan harta kita, dengan uang kita. Ya. Nah, kawan tengah kesusahan kita datangi, saudaraku semua. Kalau bisa bantu dengan keuangan kita, kita bantu demi menyelamatkan agama mereka. Dia butuh uang, mungkin terlilit utang segala macam. Ya, kalau bisa kita bantu, bantu dengan kita, ya. Jadi jangan dibiarkan, termasuk mungkin mu'alaf-mu'alaf. Jadi jangan bangga dulu dengan mu'alaf-mu'alaf, ya. Kita mengislamkan orang, tapi setelah itu kita biarkan. Ya, tidak pernah diberikan tarbiyah, pendidikan, taklim segala macam, akhirnya mereka bisa kembali ke agama mereka semula. Kenapa? Kita pendidikannya kurang. Itu sebenarnya yang harus kita perkuat, keberlanjutan penguatan akidah yang bersangkutan. Maka ada komunitas, tuh kan, komunitas-komunitas mu'alaf center, dalam rangka memperkokoh keimanan kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik. Dan tentunya juga untuk pendengar, ya, masih dipersilakan untuk bergabung bersama kami di 94301. Ya, kalau tadi melihat dari pertanyaannya Pak Ustaz dengan tujuan sama, sebenarnya walaupun kita bukan ustaz, tapi saling mengingatkan ini, ya, diperharuskan gitu, ya. Baik, kali ini kita ke line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Sabihis, ya.
1: Oke, silakan Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amangfirah. Sehat Pak Sabihis?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Lebaran kemarin hari Selasa, hari Ahad, ya?
2: Tetap hari Selasa kemarin.
0: Oh, tanggal 25, ya.
2: Ya.
0: Nibung, ya, yang hari Ahad kemarin.
2: Nibung yang ramai, Pak Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Saya juga pergi namu juga itu, karena ada teman itu, Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah. Tafadhol, Pak Sabihis.
2: Ya, jadi begini, Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita itu benar-benar secara mencintai Rasulullah itu? Nah, bagaimana caranya? Apa kita harus banyak-banyak

0: apanya berselawat dengan beliau, atau kita secara berzikir juga. Nah, dan apa secara lain Pak Ustaz itu? Baru kita dikatai benar-benar kita mencintai Rasulullah. Cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amakfirah. Baik, bagus pertanyaan. Saudaraku semuanya, sudah menjadi adat kebiasaan manusia, seseorang akan sering menyebut dan mengingat kekasihnya. Kayak kita lah dulu, masih muda kan. Kalau cinta dengan seorang perempuan, perempuan cinta dengan seorang pemuda, itu siang terbayang, malam terkenang. Namanya selalu disebut, mau tidur disebut. Lidahnya akan sering menyebut nama kekasihnya, dan pikirannya akan senantiasa tertuju kepada nama tersebut. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, Pak Sabihis tentu sering menyebut nama Nabi. Bagaimana menyebut nama Nabi? Apakah dengan menyebut Muhammad, Muhammad, Muhammad? Tidak. Ada ajarannya, ada ketentuannya, ada kaidahnya. Maka Allah ajarin di Quran surah Al-Ajab surah ke-33 ayat ke-56. Ayat ini sering dibaca oleh para khatib di khutbah kedua. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini rujukan, ini pengajaran. Kalau kita cinta dengan nabi tuh banyak bersolawat, karena Allah pun bersolawat, malaikat bersolawat. Ini hebat. Solat tak pernah dilakukan oleh Allah. Puasa juga sama, zakat juga sama, haji juga sama. Tapi khusus untuk solawat, Allah sendiri melakukan dan mencontohkan. Dan kata Nabi Muhammad SAW di sebuah hadis riwayat Abu Daud, hadis ini terdapat di kitab Riyadus Salihin, riwayat dari Aus bin Aus radhiyallahu anhuma ta'ala, berkata beliau, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, fa'aksiru alaya minas salati fihi. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kamu sekalian adalah hari Jumat. Sayyidul ayyam, yaumul jum'ah, penghulu dari segala hari. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu. Fa'inna salatakum ma'rudatun alaya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika waqad aramta. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya bacaan salawatmu itu diperlihatkan kepadaku. Jadi kalau kita membaca salawat, walaupun Nabi sudah meninggal dunia, nah Allah bawa melalui malaikatnya, diperlihatkan pada Nabi. Nah para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta? Bagaimana bacaan salawat kami diperlihatkan kepada Tuhan, sedangkan jasad Tuhan sudah bercampur dengan tanah? Tuh. Maka Nabi menjawab, yaqulu balita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi adsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Itu saudaraku semuanya. Jadi jasad para nabi itu tak dimakan oleh tanah. Jadi ketika kita bersolawat untuk nabi, itu disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di lain riwayat dijelaskan bahwa, saudaraku semuanya, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma min ahadin yusallimu alaya illa raddallahu alaya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiadalah seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan nyawaku sehingga aku dapat menjawab salam kepadanya. Jadi kalau kita baca salam untuk Nabi, contoh di dalam sholat kan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu disampaikan salam kita kepada Nabi. Maka Allah kembalikan tuh nyawa beliau, sehingga beliau menjawab salam kita. Jadi luar biasa saudaraku semua. Jadi di salat itu kita bermuajahah pertama dengan Allah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi, itu bermuajahah dengan nabi. Nabi menjawab, cuman kita tidak dengar ya. Jadi itu Pak Sabihis ya. Jadi kalau kita cinta dengan nabi, banyak bersolawat dengan nabi. Ketika kita bersolawat dengan nabi, maka nabi katakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membacakan satu kali solawat untukku, maka Allah menurunkan 10 rahmat kepadanya. Kasih sayang, diangkat 10 dosa dari diri kita, ditinggikan derajat kita 10 kali lipat, dan diberikan kepada kita 10 kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga sudah pukul 6, pendengar ya, kita akhiri dulu perjumpaan kita di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Indonesia Barat.
2: Sungaliat, Limbang Jaya, Kudai, Kualo, biasa.
3: Kualo.
2: Dua kali, tiga. Dia orang kan dua hari sekali.
4: 19.808 data. Ya, selama 3 bulan masyarakat akan mendapat 30 kilo.
5: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, penjual air keliling di wilayah Kecamatan Sungai Laut melayani permintaan warga yang mengalami kekeringan dampak musim kemarau. Belasan ribu keluarga penerima manfaat di Pangkal Pinang akan terima bantuan beras dari pemerintahan pusat.

0: Pendengar, penjual air keliling di wilayah Kecamatan Sungai Liat melayani permintaan warga yang mengalami kekeringan dampak musim kemarau. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Dua kali, tiga, dia orang kan dua hari sekali.
2: Penjual air keliling di wilayah Kecamatan Sungai Liat melayani permintaan warga yang mengalami kekeringan dampak musim kemarau yang sudah terjadi sejak dua bulan terakhir. Salah satu penjual air keliling, Andi, mengaku permintaan air bersih yang dilayaninya sekitar wilayah Limbang Jaya, Kelurahan Surya Timur, Kudai, Kecamatan Sungai Liat, Kuala, Kelurahan Matras, dan lain sebagainya.
3: Lara tau lah bang?
1: Macam-macam lah. Sungai Liat, Limbang Jaya, Kudai, Kualo biasanya.
2: Kualo.
1: Dua kali, tiga, dia orang kan dua hari sekali.
2: Ia menjelaskan melayani permintaan warga yang mengalami kekeringan sebanyak dua kali sehari. Dengan bobot sekali bawa menggunakan mobil seberat 1 ton atau 1.000 liter. Dari setiap 1 ton air bersih dijual dengan harga Rp100.000 hingga Rp120.000 tergantung jarak. Untuk memenuhi permintaan warga, ia mengambil air bersih dari berbagai kolong hingga sumber air baku lainnya di wilayah Kecamatan Sungai Liat. Dirinya mengaku prihatin kondisi kekeringan yang terus bertambah. Walaupun mendapat keuntungan dari menjual air, tetapi warga yang terdampak mesti merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan membeli air guna keperluan sehari-hari. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Belasan ribu keluarga penerima manfaat di Pangkal Pinang akan terima bantuan beras dari pemerintahan pusat. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Alhamdulillah Pangkal Pinang mendapat 19.808 data yang diturunkan langsung.
5: Sebanyak 19.808 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Pangkal Pinang akan menerima bantuan pangan berupa beras dari pemerintah pusat. PLH Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Mansur Samsuri mengatakan jumlah penerima bantuan tersebut telah dibahas bersama Perum Bulog dalam rapat terkait penyaluran bantuan pangan. Ia menjelaskan bantuan beras tersebut akan disalurkan untuk periode Juli hingga September 2026. Setiap KPM akan mendapat total 30 kg beras selama 3 bulan dengan masing-masing 10 kg per bulannya.
4: Alhamdulillah Pangkal Pinang mendapat 19.808 data yang diturunkan langsung dari pusat atau dari Bappenas. Mungkin kami akan mengalokasikan pada bulan Juli sampai September nanti. Untuk selama 3 bulan masyarakat akan mendapat 30 kilo.
5: Penyaluran bantuan tersebut direncanakan dilakukan di 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Proses penyaluran dijadwalkan mulai 8 September 2026. Mansur berharap bantuan pangan dari pemerintah pusat tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan, penyaluran bantuan juga diharapkan dapat turut menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain armada, akses jalan menjadi tantangan penanganan karhutla di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Gusari.
6: Ya, kendala kita ini yang pertama itu akses jalan.
7: Kondisi medan yang tidak dapat terjangkau kendaraan damkar mempersulit tim untuk melakukan pemadaman api di Kabupaten Bangka. PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku dengan kondisi itu tim terpaksa harus menjangkau lokasi dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda 2.
6: Ya, kendala kita ini yang pertama itu akses jalan, kemudian masyarakat ini sering ngirim ke kita ada laporan kejadian kebakaran tapi nggak ngirim serlok. Nah, jadi akses kita mobil untuk masuk ke lokasi itu terkadang kendala itu.
7: Selain terkait kondisi medan jalan, persoalan armada juga menjadi tantangan karena kejadian kebakaran dalam satu waktu. Terdapat 3 hingga 4 kejadian dengan armada yang dimiliki 3 bisa beroperasi. Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, Rudi Ardiansah menilai peran masyarakat dan relawan sangat penting. Namun keterlibatan relawan dalam penanganan kebakaran saat ini masih belum optimal. Menurutnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan perlu terus ditingkatkan. Pencegahan dinilai jauh lebih efektif daripada harus menunggu api membesar dan membutuhkan banyak armada untuk melakukan pemadaman. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungilat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, kantor wilayah DJPB Bangka Belitung tampung aspirasi terkait pojok UMKM digital hingga keamanan cyber bagi pelaku UMKM. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Tadi dari audien masukannya sangat bagus sekali, banyak sekali. Pertama adalah yang tadi mungkin di antara banyak masukan tadi yang...
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan DJPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menampung sejumlah masukan strategis dalam Forum Konsultasi Publik FKP Tahunan. Dua poin utama yang menjadi sorotan adalah pembuatan platform khususnya bagi UMKM lokal serta peningkatan kesadaran keamanan cyber bagi para pelaku UMKM. Kepala Kanwil DJPB Babel M. Mubti Arkan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan pembentukan platform digital berupa pojok UMKM digital. Inisiatif ini dirancang sebagai wadah terintegrasi agar para pelaku UMKM di Bangka Belitung dapat terhubung dan memperluas jangkauan pasarnya. Selain pengembangan hal itu, isu krusial lain juga mencuat adalah kerentanan UMKM terhadap serangan cyber seperti malware, peretasan, dan kebocoran data.
3: Mungkin di antara banyak masukan tadi yang sangat unik adalah bagaimana membuat platform Windows, digital Windows, pojok UMKM secara digital untuk Babel Belitung, Bangka Belitung ya. Kami nanti akan tindak lanjut itu segera, supaya bisa membuat platform UMKM di level Bangka Belitung, sehingga mereka UMKM bisa berkumpul di sana secara digital. Itu yang pertama, walaupun saya yakin juga sudah ada mungkin yang digital, tapi mudah-mudahan kalau Bangka Belitung kita satukan semua UMKM, mudah-mudahan itu bermanfaat. Kemudian juga tadi, salah satu pasukan yang sangat berharga adalah bagaimana UMKM ini yang rentan terhadap malware, virus, kemudian juga serangan-serangan digital, cyber, dan sebagainya, itu bisa kita nanti melakukan perlindungan. Karena tadi dari data terlihat bahwa UMKM itu rata-rata masih kurang.
8: Sementara itu, Kepala Seksi Standarisasi Teknis Aplikasi Kanwil DJPB Babel, Widi Yuli Susanto, memaparkan dalam paparannya terkait rendahnya tingkat perlindungan data UMKM melalui materi security awareness. Mengutip data penilaian Mandiri Keamanan Informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara, mayoritas pelaku UMKM tercatat masih berada pada kategori buruk dan kurang. Kondisi ini dinilai berisiko memicu insiden peretasan yang fatal bagi kelangsungan bisnis. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pilkades tahun 2026 Kabupaten Belitung sudah memasuki tahapan pembentukan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara pada 1 hingga 8 September. Alif Jilantoro melaporkan.
9: Jadi kita sudah selesai tahapan penetapan calon. Sekarang tanggal 1 September sudah mulai masuk tahapan pemungutan suara.
10: Pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak tahun 2026 di Kabupaten Belitung memasuki tahap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPKBPMD Kabupaten Belitung, Antonio Apriza mengatakan, tahapan pembentukan KPPS berlangsung mulai 1 hingga 8 September 2026. Ia menjelaskan setelah pembentukan KPPS, tahapan Pilkades dilanjutkan dengan distribusi logistik pada 14 September 2026 ke 12 desa. Logistik yang disiapkan meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya. Khusus desa Pulau Sumedang, distribusi logistik dilakukan lebih dekat dengan hari pemungutan suara, yakni pada 18 September atau 2 hari sebelum pelaksanaan Pilkades.
9: Jadi tanggal 1 September sampai tanggal 8 September akan ada pembentukan KPPS di 80 TPS yang nanti akan dipakai untuk pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2026.
10: Sementara itu, masa kampanye bagi seluruh calon Kepala Desa berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 14 hingga 16 September 2026. Setelah itu, para calon memasuki masa tenang pada 17 hingga 19 September sebelum pemungutan suara digelar pada 20 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, angkasawan dan angkasawati RRI Sungilat melaksanakan anjang sana ke kediaman para purna tugas dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional atau Hari Jadi RRI ke-81. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman melaporkan.
11: Pesan dan harapan saya untuk RI, semoga RI lebih maju, lebih berkembang dari sebelumnya.
12: Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Sungai Liat melaksanakan anjang sana atau kunjungan ke kediaman para purna tugas atau pensiunan RRI. Kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi dan merupakan rangkaian peringatan Hari Radio Nasional yang bertepatan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI ke-81 yang jatuh setiap 11 September 2026. Anjang sana yang dilakukan setiap tahun sekaligus bentuk apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi serta pengabdian para purna tugas yang telah membangun RRI Sungai Liat hingga seperti saat ini. Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi menyampaikan bahwa silaturahmi dengan para senior merupakan tradisi tahunan yang terus dijaga. Menurutnya, perkembangan RRI hingga memasuki usia 81 tahun ini tidak lepas dari fondasi kuat yang telah diletakkan oleh para pendahulu. Dalam kunjungan tersebut, rombongan RRI Sungai Liat menyerahkan paket bingkisan kepada para pensiunan. Suasana kehangatan dan kekeluargaan tampak mewarnai jalannya kegiatan disertai dialog nostalgia tentang perjalanan siaran RRI dari masa ke masa. Rusdi Ideal, salah satu purna tugas, menyambut hangat kedatangan generasi penerus RRI Sungai Liat. Dirinya mengapresiasi perhatian yang diberikan dan berharap RRI Sungai Liat terus berinovasi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap konsisten menjadi media informasi yang terpercaya bagi masyarakat Bangka Belitung.
11: Kalau RRI itu walaupun bagaimanapun, karena saya besarnya di RRI, menghidupkan keluarga saya melalui RRI, jadi RRI itu sampai kapanpun tetap berkenan di hati saya. Karena boleh dikatakan kalau orang Bangka ngomong untuk kincing nasi, kudu RRI itulah. Jadi walaupun banyak teman-teman yang dari RRI pindah ke Pemda, tapi yang namanya Rusli itu tidak terpengaruh. Karena apa? Karena lahirnya di RRI, jadi harus pensiunnya juga di RRI, istilah matinya juga di RRI begitu. Semuanya saya kangen, termasuk tugas-tugas saya dilimpahkan RRI ke Belitung, misalkan entah keluar daerah manapun, semuanya kangen. Karena apa? Karena tidak mungkin terulang kembali hal yang begitu. Jadi wah, kalau dipikir-pikir sedihnya di situ juga, campur aduk lah itu kalau perasaan sih, kalau masalah kantor RRI sih. Pesan dan harapan saya untuk RRI, semoga RRI lebih maju, lebih berkembang dari sebelumnya, dan semoga pula kesejahteraan karyawan karyawati RRI di seluruh Indonesia itu lebih diperhatikan.
12: Kegiatan anjang sana ini merupakan salah satu dari serangkaian agenda peringatan Hari Radio ke-81 yang diselenggarakan oleh LPP RRI Sungai Liat menjelang puncak acara penyulutan obor Tri Prasetya pada 11 September mendatang. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, ini informasi kami kutip dari rri.co.id. Ya, di mana juga kebakaran melanda lahan dan hutan di kawasan Selindung Lama, Kecamatan Gabe, Kota Pangkal Pinang pada hari Rabu. Akibat peristiwa tersebut, kebakaran ini mencapai 27 hektar lahan terbakar dan berada di titik jauh dari pemukiman warga. Kapolsek Taman Sari AKP Syahrial mengatakan bahwa informasi kebakaran terjadi diterima oleh petugas. Ini langsung bergerak ke lokasi dan melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke daerah pemukiman. Dan pendengar, untuk PLT Kasat Pol PP Kota Pangkal Pinang, Romi juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau bahkan membersihkan lahan dengan cara membakar. Baik pendengar, tadi informasinya. Dan untuk Anda juga masih, kami akan berbagi informasi untuk Anda pukul 7. Informasi regional, nasional, dan internasional kami hadirkan bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan untuk Anda juga pendengar di pagi hari ini yang sudah dalam perjalanan, tetap hati-hati, semoga sampai tujuan. Jangan lupa awali segala halnya dengan doa.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kami hadirkan kembali informasinya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi mendorong penguatan peran keluarga dan pendidikan karakter. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran praktik LGBT di Kabupaten Bekasi. Ketua MUI Kabupaten Bekasi Kiai Haji Profesor Mahmud mengatakan keluarga harus kembali menjadi tempat pertama untuk anak mendapatkan perhatian. Tidak hanya itu, keluarga juga harus mampu memberikan kasih sayang, keteladanan sekaligus ruang dialog yang aman. Saya itu juga pendengar ya, di mana juga penguatan peran keluarga tidak bisa berdiri sendiri, perlu ditunjang dengan pendidikan karakter di sekolah dan kepedulian masyarakat. Pihaknya juga mendorong agar pendekatan keagamaan dilakukan secara ramah dan mendidik. Dakwah tentunya juga hendaknya menjadi sarana membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, bukan sekedar hanya memberikan penghakiman saja.

0: stupid heart. OS! Lagman lah, OS!
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyepuk nak kemana, S?
1: Penan palak kone, Mai.
0: Yang apa, penan S?
1: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
0: Oh, kini, ne. Menak. Ya, pok, jangan peneng, S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, S.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya, kine.
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, S.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, S. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, S. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, S. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, S. Soal harga, S, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%.